0: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
1: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
2: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
5: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
6: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu?
5: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
4: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
2: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
1: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau di alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
7: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
8: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
7: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
9: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
7: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
10: Laporan khusus.
11: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
12: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5%. 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
11: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
12: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
10: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
10: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
12: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
13: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
12: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
14: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
15: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
16: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
2: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi.

0: Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: This year holds particular significance for China and ASEAN.
2: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
3: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
2: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
4: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
2: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Q&A. Thank you. Thank you very much. I want to
5: flow. Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail El Fat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhir.

0: sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
0: Keras sekali untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: pelaku-pelaku UMKM yang akan menjual produk ke masyarakat, dia mengambil langsung produk itu ke koperasi, dan koperasi tentu kita harapkan tidak menjual terlalu tinggi kepada pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM juga bisa ditekan harganya. Nah, sementara koperasi konvensional biasa dia bisa langsung ke masyarakat.
1: Oke, berarti untuk segmentasinya ya Bapak ya?
0: Ya, dia sebagai distributor ataupun supporting bagi pelaku UMKM.
1: Oke, baik. Baik, pendengar, untuk Anda semua pada kesempatan pagi hari ini kami ajak kembali untuk dapat bergabung bersama kami, berpartisipasi pendengar dalam dialog interaktif Rio Menyapa melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Kita terima penelpon terlebih dahulu Bapak sebelum kita lanjutkan ya untuk program dialog interaktif Riau Menyapa. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Dini Oktariani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dedi Labersa.
1: Pak Dedi di Labersa. Silakan Pak Dedi, apa yang ingin disampaikan?
2: Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Bapak Ibu narasumber, saya mau tanya masalah koperasi Merah Putih ini di tempat saya ini, di Kelurahan Air Dingin, di Kecamatan Bukit Raya ini. Rupanya ketika launching aja, setelah launching, mereka nggak buka-buka lagi. Entah apa masalahnya, saya nggak tahu. Kita mau menabung aja, nggak bisa. Tentu yang timbul rasa ketidakpercayaan. Nah, jadi maksud saya, di mana koperasi ini bisa

0: berjalan dengan sebagaimana sebagaimana layak dan semestinya. Kayaknya gitu aja sih Bapak Ibu-ibu dari sumber. Yeah. Terima kasih Dino Oktariani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dedi di Labersaden. Kita terima satu penelpon kembali sebelum kita jawab pertanyaan dari Pak Dedi tadi. Halo, selamat pagi. Iya Bapak.
3: Pak Ujang.
2: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Pak Ujang, apa kabar?
2: Iya Pak Ujang, apa yang ingin disampaikan Pak Ujang?
3: Dulu ada nama KUD.
2: Iya.
3: Di atas KUD Ibu Kut. Apa bedanya KUD dengan Koperasi Merah Putih?
2: Iya.
3: Kemudian ada orang-orang tertentu mengatasnamakan koperasi, bunganya sangat tinggi.
2: Iya.
3: Bagaimana dinas koperasi koperasi itu?
2: Iya, baik.
3: Ya, terima kasih.
2: Iya, terima kasih Pak Ujang. Baik, tadi ada Pak Dedi di Labersah ya. Mungkin ini berkaitan dengan operasional Koperasi Merah Putih ini ya Bapak ya. Mungkin ya, ini kepada Pak Kadis kita bertanya. Sebenarnya dalam operasionalnya seperti apa? Mungkin bangunan memang sudah berdiri saat ini, sudah dipersiapkan dan segala sarana dan prasarana mungkin sudah benar-benar hampir 100% ya Bapak ya. Tapi ketika mungkin masyarakat melihat gedungnya kelihatan sepi, apakah operasionalnya sebenarnya sudah berjalan atau bagaimana sistemnya Bapak?
4: Ya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Jadi berbicara tentang masalah koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya Kelurahan Air Dingin, ini memang salah satu koperasi Kelurahan Merah Putih yang perkembangan usahanya patut dicontoh sebenarnya. Saya tidak tahu juga apakah Pak Dedi ini tidak sampai turun ke sana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas usaha mereka jalan. Kita kan punya grup, grupnya jalan. Kemudian kalau untuk berjualan langsung kepada masyarakat, memang tujuan koperasi Kelurahan Merah Putih itu tidak itu-itu. Dia ini adalah sebagai supporting kepada pelaku UMKM. Umpamanya ada pelaku usaha yang ada di daerah itu, dia itu adalah mensupport barang untuk pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM yang mengecer ke masyarakat. Nah, sehingga masyarakat juga tidak akan merasakan langsung, tapi dia adalah mensupport ke pelaku UMKM. Nah, jadi pelaku-pelaku UMKM lah yang ininya ke masyarakat langsung. Tapi kalau seandainya koperasi Kelurahan Merah Putih itu langsung dia menjual produk dan barang-barangnya itu ke masyarakat, tentunya pelaku-pelaku UMKM yang ada di kelurahan tersebut itu akan merasa tersaingi dan mati, sehingga jadi masalah baru lagi gara-gara kehadiran KKMP, pelaku UMKM mati. Ah, jadi ini mungkin, tapi nanti akan saya cek lagi lah ya kan. Jadi terima kasih kepada Pak Dedi yang cukup tinggi perhatiannya kepada KKMP khususnya di Kelurahan Air Dingin itu.
2: Oke, baik. Berarti sebenarnya mungkin yang harus dipahami masyarakat terlebih dahulu ini fungsi koperasinya. Karena memang segmentasinya tadi berbeda. Kalau misalnya koperasi konvensional memang ditujukan langsung ke individunya.
4: Nah, itu dia.
2: Nah, sementara kalau untuk Koperasi Merah Putih ini kita lebih kepada untuk mengembangkan UMKM.
4: Yeah.
2: Jadi biar UMKM-nya pun juga semakin berkembang seperti itu ya Bapak.
4: Iya, iya.
2: Oke, baik. Mungkin kita jeda sejenak Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan kembali di sesi selanjutnya pendengar, masih di program Dialog Interaktif Riau Menyapa.
5: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
6: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
7: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
5: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang Perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
8: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, Randi ini berasa indah mengantar kita pada pukul 9 pagi lebih 28 menit waktu Indonesia Barat pagi ini. Menjumpai Anda kembali bersama Radio Bengkalis. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas untuk Anda semuanya. Pendengar, menilai seseorang sebagai pribadi yang baik tidak selalu mudah ya. Banyak orang yang mampu menunjukkan sikap ramah di depan umum, tetapi karakter sesungguhnya biasanya terlihat dari kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten. Dikutip dari American Psychology Association, para psikologi menilai kebaikan lebih tercermin dari tindakan nyata dibandingkan ucapan. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali sering menjadi indikator paling akurat untuk mengenali karakter seseorang. Seperti saling suka membantu tanpa mengharapkan imbalan, kemudian menghargai semua orang, menepati janji, mau mendengarkan orang lain, dan juga mengakui kesalahan. Tidak senang menghakimi, bersikap konsisten, dan juga memiliki rasa empati yang tinggi. Sikap ini menentukan bagaimana karakteristik seseorang ya, sehingga layak disebut tulus ataupun tidak. Seperti satu lagu dari Tulus berikut ini, Hati.

0: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

Di sela-sela aktivitas yang padat kesibukan Anda, jangan lupa untuk minum air putih sedikit nih per hari dan juga cukup. Nah, jumlah air putih yang diminum yang terpenting itu bukan hanya dari sisi berapa liternya, tetapi juga kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsinya nih per. Yang pertama, setelah bangun tidur, setelah tidur selama 6-8 jam, tubuh mengalami kekurangan cairan karena tidak ada asupan air selama beristirahat. Minum 1-2 gelas air putih setelah bangun tidur dapat membantu mengembalikan cairan tubuh, meningkatkan metabolisme serta mempersiapkan organ pencernaan untuk bekerja. Kemudian juga sebelum makan nih, mengkonsumsi 1 gelas air sekitar 30 menit sebelum makan dapat membantu proses pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih awal sehingga mengurangi risiko makan berlebihan. Namun hindari juga minum terlalu banyak tepat saat makan karena dapat membuat sebagian orang merasa tidak nyaman nih pendengar. Kemudian waktu yang tepat selain itu adalah saat berolahraga, di mana tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat. Oleh karenanya penting untuk mengganti cairan yang hilang dengan minum air putih setelah aktivitas fisik selesai. Jika olahraga berlangsung lama atau intensitasnya tinggi, kebutuhan cairan tentu akan lebih banyak nih pendengar. Kemudian rasa lelah ini juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk Anda mengkonsumsi segelas air putih. Dan juga sebelum tidur ya, minum sedikit air putih sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Ini juga dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh sepanjang malam. Dan sebaiknya juga tidak berlebihan agar tidak sering terbangun untuk buang air kecil saat Anda beristirahat di malam hari.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: seperti kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz setelah pukul 10 siang ini. Setelah lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program Jaksa Menyapa Radio Republik Indonesia Bengkalis bersama kami di 90,7 MHz.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Didi Zadi balik lagi temani Anda di program Jaksa Menyapa edisi Kamis 16 Juli 2026. Dialog interaktif RRI Bengkalis bersama Kejaksaan Negeri Bengkalis dan juga siang ini dirilai melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Saudara pendengar, berbagai fenomena yang sering terjadi belakangan ini mulai dari isu perundungan dan juga kekerasan terhadap anak, kemudian hingga meningkatnya kasus anak ya yang berhadapan dengan hukum, ini menjadi perhatian serius bagi kita bersama. Nah, di dialog Jaksa Menyapa pagi ini kami mengangkat tema tentang perlindungan anak dan tindak pidana anak bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kita akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak serta juga upaya pencegahan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan juga terlindungi. Untuk membahas tema kita di pagi hari ini telah hadir di studio bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Bengkalis. Ada Pak Stephen Jefferson SHMH. Selamat pagi Pak Stephen.
3: Selamat pagi Pak Rahmat.
2: Apa kabar, sehat ya?
3: Alhamdulillah dalam kondisi sehat.
2: Alhamdulillah luar biasa. Kemudian juga ada Pak Zikri Yohanda Khairi SHMH. Selamat pagi Pak Khairi.
4: Pagi.
2: Sehat
4: pagi,
2: ya Pak?
4: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oh ya, saya sempat lupa ini ya, Pak Stephen Jefferson SHMH merupakan kasubsi dua bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis ya Pak ya.
3: Siap.
2: Kemudian juga Pak Zikri Yohanda Khairi SHMH merupakan kasubsi satu bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis. Baik, selamat datang di studio dari Bengkalis Pak.
3: Siap.
2: Oke, sebelum kita lebih masuk ke lebih jauh dari pendalaman tema kita pagi hari ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perlindungan anak menurut hukum Indonesia, Pak? Dan juga mengapa ini menjadi isu penting ya, sehingga juga menjadi perhatian khusus bagi seluruh elemen masyarakat. Mungkin ke Pak Stephen dulu ya.
3: Boleh.
2: Silakan Pak.
3: Pada dasarnya tuh perlindungan anak itu segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan juga hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia. Dan ini anak nih itu kalau di Indonesia itu sudah mulai dari pada saat dia dikandung dalam kandungan hingga sampai dia umur 18 tahun.
2: Okay.
3: Karena ketika sudah umur 18 tahun nanti dia akan sudah dinyatakan sebagai dewasa.
2: Bukan anak lagi.
3: Bukan
2: ya?
3: Anak lagi kalau sudah 18 tahun. Terus kenapa ini sekarang menjadi sangat penting isunya? Karena menurut kami terutama sebagai jaksa di wilayah Kabupaten Bengkalis, ini merupakan salah satu isu yang cukup mengkhawatirkan sekarang ini, terutama di wilayah kita ini sendiri Pak ya. Cukup banyak permasalahan-permasalahan anak yang anak sebagai korban dalam perkara seksual atau mungkin dalam bullying, dan juga yang paling sangat mengkhawatirkan itu terkait dengan narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis.
2: Baik. Kalau kita lihat dari kondisi Kabupaten Bengkalis sendiri, bagaimana gambaran kasus yang berkaitan dengan anak Pak? Apakah trennya semakin meningkat atau justru malah menurun?
3: Untuk sampai dengan pertengahan tahun ini, kalau dibilang cukup menurun, ada penurunan memang, tapi belum signifikan. Akan tetapi perlu dikhawatirkan juga, ini sekarang banyak perkara anak yang di wilayah Kabupaten Bengkalis ini adalah perkara kekerasan seksual, yang mana pada intinya itu mereka ini masih sama-sama anak di bawah umur, kemudian mereka berpacaran, terus mereka justru melakukan hal-hal yang seharusnya belum dilakukan oleh seorang anak.
2: Baik. Artinya sepanjang tahun 2026 ini kasus yang paling banyak ditangani itu kekerasan seksual.
3: Gitu. Kekerasan seksual.
2: Selain itu apa lagi Pak?
3: Untuk di nomor 2-nya mungkin di kekerasan fisik, mungkin perundungan, mungkin ada entah berantem antara berkaitan. Ada yang saya pegang sendiri itu mereka sedang main futsal. Terus ternyata ketika main futsal itu mungkin ya namanya main futsal ada olahraga, ada kontak fisik lah yang terlangsung. Salah satu pelaku merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, pulanglah dia jemput kawan-kawannya. Jadi melakukan pengeroyokan di sana, di lapangan futsal tersebut.
2: Baik, kalau dilihat dari penanganan kasus yang paling banyak, ini biasanya dilatar belakangi motifnya apa nih Pak?
3: Kalau yang kekerasan seksual ini, motif yang jelas karena pacaran. Mereka pacaran, terus mungkin yang dari pelaku laki-lakinya menjanjikan akan menikahkan, terus dengan iming-iming bahwa bahwa dia itu sayang dengan si korban yang seorang perempuan ini.
2: Iya.
3: Terus jika misalkan tidak mau melakukan hubungan seksual, si pelaku akan, oh berarti kamu gak sayang sama aku, seperti itulah kurang lebihnya.
2: Diiming-imingi
3: ya? Memang. Baik.
2: Kalau begitu jangan mudah percaya dan diiming-imingi sama pasangan pacarnya begitu ya.
3: Ya, untuk adik-adik kita yang perempuan harus lebih pintar lagi menjaga diri. Karena kehormatan itu adalah suatu hal yang harus dijaga hingga sampai menikah nanti.
2: Baik. Saya ke Pak Zikri. Ya, Pak Zikri, apa nih biasanya faktor utama yang menyebabkan seorang anak itu bisa menjadi korban bahkan sampai terlibat nih pada tindakan pidana begitu ya? Apa yang mempengaruhinya biasanya?
4: Oke, kalau seandainya tadi pertanyaan yang pertama itu kenapa anak biasanya bisa bisa jadi korban begitu ya?
2: Betul.
4: Nah, biasanya kan karena ketidaktahuan, tidak pahaman anak-anak ini kan, karena anak-anak ini dianggap ataupun biasanya berpikir secara singkat, tidak berpikir panjang begitu. Nah, ketika ada tadi bujuk rayu oleh pacarnya, dia tidak berpikir panjang akibatnya. Kalau seandainya dilakukan, apa dampak untuk dirinya ataupun dampak untuk keluarganya begitu. Nah, begitu juga dengan kalau anak melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana, pastinya mereka selalu tidak tahu bahwa perbuatan itu salah. Anak-anak ini kan dianggap masih ibaratnya kertas kan masih putih.
2: Ya,
4: belum tahu apa-apa, belum tahu mana yang salah yang benar, apalagi tahu hukum kan. Nah, karena ketidaktahuan ini kadang-kadang melatar belakangi mereka melakukan perbuatan itu, ataupun karena pengaruh media sosial, tontonan, tidak jarang juga adanya pengaruh dari orang dewasa.
2: Ya.
4: Nah, lingkungan-lingkungan sekitar yang kurang baik, begitu. Nah, karena lingkungannya sudah ibaratnya tidak baik dan mendengar saran-saran dari orang dewasa yang tidak baik, nah muncullah perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak itu.
2: Baik. Pak Zikri, kalau kita lihat dari penanganan kasus di Kabupaten Bengkalis begitu ya, kalau dilihat dari definisi anak itu berada di usia 0 sampai 18 tahun, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Steven ya, dari penanganan kasus ini pada level rentang usia berapa banyaknya tren kasus baik itu anak menjadi korban atau juga bisa menjadi pelaku begitu?
4: Oke. Kalau untuk anak menjadi korban biasanya terutama kekerasan seksual ya, kadang-kadang kita tidak habis pikir bisa dalam rentang usia itu dari 6 tahun sampai 18 begitu.
2: 6 tahun ada juga?
4: Ada juga yang masih kecil. Ada juga yang sudah dewasa, yang sudah sekolah, mungkin sudah SMA, sudah beranjak remaja begitu. Nah, kalau biasanya kalau anak-anak yang 5 tahun, 6 tahun, nah itu pasti karena dia tidak tahu apa-apa bisa menjadi korban. Nah, kalau yang melatar belakang anak melakukan tindak pidana, kalau dalam istilah hukumnya itu anak yang berkonflik dengan hukum gitu. Oke, anak yang berkonflik dengan hukum biasanya mereka ini itu tadi karena terpengaruh begitu kan, terpengaruh oleh orang dewasa dan semacamnya begitu.
2: Baik, berarti dari usia 6 tahun sampai 18 tahun yang paling yang paling dini itu berarti di usia 6 tahun ya. Juga itu sebagai apa, korban kah atau
4: sebagai korban sebagai kalau korban, nah ya? Sebagai untuk kalau anak selaku anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang melakukan perbuatan pidana, itu menurut undang-undang itu ada undang-undang kita di 17 tahun 2016 itu sebenarnya itu awalnya undang-undang 23 tahun 2022 tentang pelindungan anak, kemudian dirubah ke dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, kemudian dirubah lagi dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016. Nah, di situ dijelaskan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum itu yang dapat diproses, yang dapat diproses untuk naik ke persidangan itu anak-anak yang berusia di atas 12 tahun. Jadi untuk yang di bawah 12 tahun, ketika dia melakukan tindak pidana, menurut undang-undang, penyidik beserta pembimbing kemasyarakatan di situ, nah, memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tua ataupun memberikan tindakan pembinaan. Nah, jadi untuk anak yang di bawah 12 tahun itu dianggap memang benar-benar tidak tahu kalau melakukan tindak pidana. Jadi dikembalikan kepada orang tua. Nah, kemudian yang bisa diproses ataupun dipidana itu untuk usia 14 tahun ke atas. Nah, tentunya kalau kami yang kami tangani di Kejaksaan Negeri Bengkalis pastinya yang sudah di atas 12 tahun, dan yang pastinya kalau untuk kait hukumannya pasti untuk yang 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Itu yang boleh dikenakan hukuman, baik itu pidana penjara ataupun berupa tindakan.
2: Oh, oke, okay, baik. Adakah semacam judicial pardon gitu ya, misalnya karena dia seorang anak gitu, lalu lantas hukuman yang akan diterima ini mungkin berbeda dengan pada umumnya seperti orang dewasa, seperti apa Pak?
4: Okay. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri, anak itu hukumannya setengah dari orang dewasa, dari ancamannya. Oke. Okay. Nah, kalau di hukum pidana Indonesia kita kenalkan ada pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah, itu dikesampaikan untuk anak. Anak hanya dikenakan pidana penjara. Pidana penjara di Indonesia ini maksimal itu 20 tahun bagi orang dewasa. Nah, untuk anak berarti setengahnya. Nah, tergantung lagi dia dikenakan dengan pasal apa ancaman hukumannya. Misalnya kalau tadi dikatakan perbuatan asusila sebagaimana undang-undang perlindungan anak SMA pacaran dengan anak SMA di yang mana pelakunya di bawah 18 tahun dan korban di bawah 18 tahun. Nah, seandainya ini kan biasanya itu ada pasal persetubuhan ataupun pencabulannya. Okay. Yang mana kedua pasal itu ancaman maksimal pidananya itu 15 tahun. Nah, apabila anak yang melakukan, maka ancaman pidananya akan dikurangi setengah dari orang dewasa. Berarti ancaman maksimalnya 7,5 tahun penjara dengan mengesampingkan ancaman minimal. Karena itu di pasal pencabulan 81 dan 82 pencabulan dan persetubuhan itu ada minimal 5 tahun dan maksimal 15. Jadi untuk anak tidak ada minimal dan ancamannya setengah dari orang dewasa.
2: Apapun kasusnya berarti begitu ya?
4: Ya, apapun kasusnya. Tapi juga selain dari pidana penjara, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak melulu penjara. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada asas namanya kepentingan terbaik bagi anak. Jadi ada beberapa tindakan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu berupa tindakan itu mungkin bisa jadi bentuknya pembinaan sosial, rehabilitasi sosial, ataupun juga mungkin pelatihan kerja dan sebagainya.
2: Oke, baik. Saudara pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di program Jaksa Menyapa pagi ini di 0823-8836-4742. Dan juga sekali lagi kami informasikan bahwasannya program ini bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis dan saat ini juga dirilai melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi Anda dapat mengakses dan juga mendengarkan melalui Pro 1 RRI Bengkalis dan juga RRI Pekanbaru, dan juga dapat mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi di RRI Digital. Pak Zikri dan Pak Steven, kita tersambung dulu bersama pendengar kita. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, dengan Bapak siapa?
5: Pak Haji Alamsah, belakang tembok.
2: Oh iya, Pak Haji Alamsah di seputaran RRI, belakang RRI begitu Pak ya. Pak Haji Alamsah, silakan pertanyaannya Pak.
5: Ya, selamat pagi Bapak-Bapak narasumber.
3: Pagi Pak.
5: Nah, saya ingin tahu masalah anak-anak. Ya. Apakah ada kasus obat terlarang atau narkoba yang melibatkan anak-anak? Kalau ada, bagaimana cara proses penuntutannya? Karena apa? Kalau nggak dituntut-tuntut, ada pulang kepada orang tuanya. Nah, nanti para anak bandar-bandar itu ya anak-anak yang dijadikan apa? Ujung tombaknya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Alamsah, satu pertanyaan, apakah ada kasus ya anak yang terlibat dari narkotika begitu?
3: Betul.
2: Pak Steven silakan.
3: Kalau kasus tentu ada Pak, apalagi kita nih tinggal di wilayah Kabupaten Bengkalis yang mungkin hampir semua orang tahu merupakan pintu masuk jenis narkoba apapun yang ada di Indonesia ini.
2: Iya.
3: Dan kalau dibilang ada, terus bagaimana penanganannya? Kebetulan dari saya pribadi pernah memang ada seorang anak yang macam-macam, ada yang dia yang membawa atau dia sebagai perantara pada saat itu. Nah, pada saat itu memang kami pun serba salah Pak, karena seperti tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Zikri bahwa penanganan anak-anak ini kan harus spesial, harus khusus, karena mereka adalah masa depan dari negara kita. Tapi bagaimana kita menanganinya, jangan sampai ketika selesai di perkara ini dia kembali melakukan hal tersebut kembali.
2: Iya.
3: Jadi kalau sepanjang yang saya lakukan, yang sudah saya lalui, penanganannya tetap akan masuk pidana penjara jika memang anak tersebut sudah di atas 12 tahun. Tapi selama prosesnya tersebut akan ada masa-masa rehabilitasi. Nanti anak tersebut juga akan dibawa kepada ke Abiseka yang ada di Pekanbaru. Nanti mereka di sana pun mendapat pelatihan, mendapat pencerahan. Dan biasanya dalam proses, mulai dari proses penyidikan di kepolisian sampai akhirnya penuntutan nanti di kami, di kejaksaan yang dilakukan di pengadilan, ini sudah ada akan efek timbul jera dari anak tersebut. Okay. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zikri juga, bahwa anak ini pada dasarnya kurang mengetahui tentang apa yang diperbuat. Akan tetapi ketika dia sudah merasakan di dalam sel, sudah merasakan tekanan ketika di BAP oleh penyidik, terus kemudian mendapatkan tekanan lagi pada saat tahap 2 dan juga pada saat persidangan, itu biasanya mereka akan berubah. Beberapa tahun lalu di Bengkalis ada seorang anak yang dia membawa sekitar 40 ribu atau 60 ribu ekstasi bersama omnya. Tapi kemudian dikarenakan dia memang pada saat itu belum berumur 12 tahun, dikembalikan kepada keluarga. Akan tetapi dalam proses penangkapan penggerebekan tersebut oleh BNNP Riau, sampai akhirnya sampai proses persidangan, itu dia sudah mengetahui apa perbuatan, bahwa jika memang perbuatannya itu salah, dan dari proses tersebut aja sudah memberikan pelajaran kepada dia. Akan tetapi ketika memang seorang anak memang harus dimasukkan ke dalam penjara karena berurusan dengan narkotika ini, nanti di sana pun akan dibina terus. Baik. Karena berbeda dengan penjara yang dilakukan orang oleh yang dewasa. Yang dewasa udah masuk, ya kalian introspeksi dirilah.
2: Iya.
3: Kalian

0: keprihatinan kita sebagai aparat penegak hukum, yang mana sekarang bandar-bandar ini sudah mengetahui bahwa anak itu lebih mudah untuk dikontrol sebagai paling mudah adalah sebagai kurir antar jemput. Dan di sini kami terutama di kejaksaan, oleh karena itu kami juga mempunyai program lain seperti namanya Jaksa Masuk Sekolah, yang mana pada program tersebut kami juga selalu mengingatkan kepada adik-adik yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis untuk lebih mengenal hukum. Karena moto kami itu kenalilah hukum, jauhi hukuman. Dan nanti semoga dengan kami melakukan sosialisasi sejak dini itu bisa untuk memberi edukasi yang lebih baik lagi kepada adik-adik di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kurang lebih seperti itu, Pak.
1: Baik. Cukup menarik sekali dari kasus yang sering terjadi begitu ya. Salah satunya pertanyaan dari Pak Jalam tadi ini tersandung dalam kasus narkotika. Begitu ya, kepada anak. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanya Pak Steven, kalau misalnya seperti contoh kasus tadi yang dipaparkan, ada anak yang dia sekali itu bersama dengan omnya begitu ya. Apakah misalnya kalau seandainya dia berusia di bawah 10 tahun, misalnya dari 6 tahun atau sampai 9 tahun begitu. Pada dasarnya kan anak ini dia belum punya akal pikiran yang secara sadar begitu ya. Lalu mungkin dalam proses penggerbekan misal begitu, ada seorang anak yang pada dasarnya notabene dia belum sadar bahwasanya dia berada di lingkungan mana begitu. Nah, proses hukumnya ke depan apakah dia ini menjadi korban atau sebagai pelaku nih, Pak? Seperti itu.
0: Sebenarnya itu kan tetap harus didalami terlebih dahulu.
1: Oke.
0: Karena walaupun memang kadang dia 10 tahun, di bawah 10 tahun, tapi kadang anak-anak ini suka lebih dewasa lebih cepat daripada yang seharusnya, yang mana itu merupakan faktor dari lingkungan.
1: Iya.
0: Kadang kita nggak tahu, kadang mungkin orang tuanya dua-duanya sibuk kerja, anaknya main dengan bandar sabu di sana, kita nggak tahu. Nah, bagaimana proses hukumnya? Kalau jika memang dia terbukti merupakan pelaku, akan tetap dibuat pelaku. Okay. Tapi kembali lagi tadi, jika memang di bawah 12 tahun, tetap ada proses yang harus dijalankan, tapi nanti ujungnya akan dikembalikan kepada orang tua. Yang mana nanti dari baik maupun dari kami penegak hukum, mungkin dari teman-teman kepolisian, dari teman-teman dinas perlindungan anak, di sanalah akan mengedukasi baik anak dan juga orang tuanya. Kenapa? Karena hal seperti ini tetap tanggung jawab orang tuanya.
1: Okay.
0: Ya memang betul mungkin orang tuanya sibuk cari kerja, tapi bukan berarti jadi menelantarkan anak. Jadi anak tidak diperhatikan seperti itu.
1: Baik, cukup menarik ini anak menjadi sebagai apa ya objek yang saat ini mungkin dilirik oleh banyak orang yang untuk mendistribusi barang-barang terharam gitu, sehingga anak bisa menjadi satu objek yang bisa membawanya ke arah kesana begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan berkesan lagi tetap bersama kami di program Jaksa Menyapa.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak? Mana kata-katamu, Mas, yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas? Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya.

0: kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Pro 1, kanal inspirasi.
5: Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis dalam program Jaksa Menyapa. Kita masih bersama berbincang-bincang bersama Kejaksaan Negeri Bengkalis. Ada Pak Stephen Jefferson, SHMH, dan juga Pak Zikri Yohanda Khairi, SHMH. Saya menarik dari pembahasan kasus yang disampaikan tadi, ini terkait dengan narkotika begitu ya. Justru cenderung anak-anak ini lebih banyaknya menjadi korban gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi pelaku, hanya saja mungkin status dari usianya justru malah ini cukup memprihatinkan, bisa dimanfaatkan oleh para tindakan kriminal begitu ya, khususnya di pengedar narkoba dan segala macamnya. Lalu bagaimana nih seharusnya nih tindakan preventif apa yang perlu dilakukan oleh barangkali orang tua yang pasti menjadi benteng utama begitu ya. Saya ke Pak Zikri atau Pak Stephen?
6: Boleh
5: ya, Pak Zikri silakan.
6: Antisipasi mungkin yang bisa kita lakukan ya, memberikan pendidikan ya, memberikan apa namanya pemahaman kepada anak bahwa ada perbuatan yang salah, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Dan saya rasa mungkin ketika anak itu sudah mulai beranjak SD, dia juga harus dikenalkan dengan perbuatan-perbuatan pidana sebenarnya. Apa itu hal-hal yang gak boleh, misalnya ada orang asing menitipkan sesuatu kepada dia untuk diantarkan kepada orang lain, harusnya dia bertanya ini barangnya apa, dan tidak harus selalu nurut dengan orang dewasa, apalagi dengan orang yang tidak dia kenal. Nah, yeah. Mungkin antisipasi yang paling dini itu ada di keluarga. Kenapa? Karena seringnya ketika anak-anak sebagai pelaku pidana ini, mereka biasanya kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Misalnya pasti setiap dari hampir semua perkara yang saya tangani ya, ketika anak yang melakukan tindak pidana itu pasti mereka itu sudah pulangnya sudah larut malam, tidak ada lagi kontrol dari orang tua, sudah berteman dengan orang dewasa yang sudah jauh usianya dari dia, kemudian pulangnya larut malam. Nah, di situ tuh pintu untuk terbuka ke arah perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi gitu. Apalagi mungkin sekarang belajar merokok atau bagaimana. Nah, hal-hal yang seperti itu harusnya diperingatkan dan butuh perhatian khusus dari orang tua. Nah, kalau penanganan-penanganan yang lainnya mungkin preventif, upaya preventif ya, kalau dari kami seperti yang disampaikan Pak Stephen tadi, melalui jaksa masuk sekolah begitu kan, kita memberikan penyuluhan kepada anak-anak, kemudian mungkin melalui jaksa menyapa ini kan ya, begitu kita memberikan edukasi kepada orang tua mungkin untuk bisa mengontrol anaknya begitu.
5: Baik, Pak Zikri, lalu hak-hak apa saja nih untuk anak-anak yang mungkin dari usia yang masuk dalam kategori anak gitu ya, terhadap dalam perlindungan hukum kepada anak ya, hak-hak apa saja yang mereka dapatkan?
6: Oke, kalau ini kita kategori anak pelaku atau anak korban dulu nih.
5: Oke, dua-duanya berarti.
6: Oke, kalau anak korban yang jelas dia harus mendapatkan perlindungan yeah, sebagai saksi ataupun korban gitu melalui LPSK. Nah, kemudian dia juga negara wajib memberikan bantuan hukum. Berarti kan dia wajib didampingi sama penasihat hukum. Kalau seandainya dia tidak punya kemampuan untuk memiliki penasihat hukumnya sendiri atau sekarang dalam istilah KUHP itu advokat ya, mungkin negara akan menunjuk advokat secara pro rata, secara cuma-cuma yang dibayar oleh negara. Kemudian identitas dari anak korban juga perlu dijaga privasinya supaya tidak kemana-mana. Nah, kemudian kalau seandainya dia menjadi korban dari kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri ada yang namanya restitusi. Bagaimana upaya negara memulihkan kembali korban ini seperti keadaan semula, karena undang-undang pelindungan anak itu bukan hanya mengedepan retributif hukumannya saja, tapi juga bagaimana restoratif, bagaimana anak-anak ini apabila mengalami trauma, bagaimana memulihkan trauma itu gitu. Nah, itu hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh anak sebagai korban. Nah, kalau anak sebagai pelaku, ya pastinya juga anak sebagai pelaku didampingi oleh pengacara, advokat ya, ditunjuk oleh advokat. Kemudian anak ini juga harus merasa aman. Ada namanya itu, kalau dalam undang-undang perlindungan anak ada LPS, tempat sementara dia ditaruh gitu. Sementara selama dia menjalani hukuman. Dan juga hak-hak dia, anak pidana ini tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Mulai dari mungkin itu penahanannya, mulai dia menjalani masa pidananya, dia punya tempat yang khusus. Mulai dari tahanannya itu tahanan khusus anak, kemudian lembaga pemasyarakatan khusus anak, LPKA. Kemudian setelah dia menjalani pidana, dia akan seringnya itu kita akan memberikan tindakan pembinaan rehabilitasi sosial sebagaimana Pak Steven sampaikan tadi di Sentra Abiseka Pekanbaru. Supaya anak ini tidak hanya merasa mendapatkan hukuman saja, tapi dia harus dibina bagaimana dia bisa kembali ke masyarakat sebagai person yang lebih baik
5: gitu. Baik, kalau untuk anak sebagai pelaku begitu Pak, apakah apa proses hukumnya tetap berjalan? Maksudnya begini, rehabilitasi sosial itu didapatkan begitu, lalu proses hukumnya juga tetap berjalan begitu ya?
6: Ya, jadi tergantung. Nah, jadi dalam proses peradilan pidana anak, kita melibatkan banyak pihak yang spesial begitu. Kalau orang dewasa kan mungkin hanya terlibat penyidik, penuntut umum, kemudian hakim. Nah, kalau dalam perkara anak mungkin kita melibatkan pembimbing kemasyarakatan yang mungkin membuat laporan, yang di dalam laporan itu mempertimbangkan sejauh mana perbuatan anak itu. Kemudian mungkin ada laporan psikologis dari psikolog ataupun dari pekerja sosial. Nah, sejauh mana perbuatan anak ini. Nah, kemudian berhasil masing-masing pihak ini akan memberikan rekomendasi di dalam laporan mereka yang tercantum dalam berkas perkara. Nah, nanti berdasarkan hasil rekomendasi apakah mereka menjalani pidana penjara ataupun mereka juga harus menjalani rehabilitasi sosial, itu juga tercantum di situ, ataupun keduanya. Kalau keduanya, berarti dia harus menjalani pidana penjaranya terlebih dahulu. Misalnya dia diputus oleh hakim anak itu diputus 1 tahun misalnya, kemudian diputus untuk menjalani rehabilitasi sosial ataupun pelatihan kerja selama 3 bulan misalnya. Nah, dia harus menjalani dulu 1 tahunnya di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kemudian setelah dia keluar, langsung nanti dari kejaksaan akan melakukan mengantarkan anak ini ke Sentra Abiseka untuk menjalani rehabilitasi sosial ataupun pembinaan ataupun pelatihan kerja dan sebagainya begitu.
5: Oke, baik. Saya ke Pak Steven lagi. Pak Steven, kalau dilihat dari banyaknya kasus, mungkin kalau misalnya dari narkotika begitu ya, ada tidak semacam ciri-ciri khusus begitu anak-anak yang rentan, baik dia menjadi sebagai pelaku gitu, terutama memang sebagai pelaku misalnya, ada tidak semacam ciri-ciri nih anak yang seperti ini potensi bisa menjadi pelaku? Adakah semacam
7: yang bisa kita lihat,
5: yang bisa dilihat secara fisik?
7: Begini, banyak kalau kita bahas terkait itu kadang berbeda-beda karena kembali lagi narkotika ini pun jenisnya berbeda-beda. Tapi mungkin yang harus menjadi salah satu perhatian dari orang tua itu salah satunya tempat bergaul anak. Jika misalkan anak sudah mulai bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, yang orang tua tidak kenal, dari saya pribadi mohon untuk segera diberikan perhatian. Jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai nanti menjadi penyesalan. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua, terus anak-anak nih yang seperti itu biasanya suka nongkrong-nongkrong yang di tempat yang kurang jelas. Misalkan seperti sekolah yang kosong atau rumah yang kosong, karena di sanalah perhatian masyarakat sangat sedikit karena orang jarang memantau hal-hal seperti itu kan. Terus yang ketiga, mungkin orang tua juga bisa melihat dari fisik anak itu sendiri. Salah satunya seperti contoh misalkan anak itu matanya merah, bawaannya lapar terus atau gimana, mungkin dia menggunakan narkotika jenis ganja. Terus misalkan matanya terang, terus terbuka lebar, giginya gak bisa diem, selalu diadu antara giginya. Mungkin dia salah satu pengguna narkotika jenis sabu-sabu. Terus misalkan dia suka menyendiri apa segala macam, itu juga bisa salah satu ingin narkotika sabu-sabu. Misalkan jam 3 pagi tiba-tiba dia jadi rajin nyapu lah.
5: Oh, gitu ya.
7: Apa bersihin inilah, bersihin itulah, mungkin itu pun juga salah satu efek dari sabu. Makanya itu orang tua di zaman sekarang ini kan mendapatkan informasi itu mudah. Kita harus banyak-banyak browsing juga terhadap bagaimana sikap anak ini, terutama karena memang yang cukup mengkhawatirkan di Bengkalis ini narkotika. Harus bisa mengetahui gejala-gejala pengguna narkotika itu seperti apa. Anggaplah kalau misalkan kita mendeteksi dini yang pengguna lebih mudah. Nah teman, kalau ketika dia tidak menggunakan tapi dia hanya kurir mengantar, ini yang cukup berbahaya karena kadang tidak terlihat. Karena tidak ada efeknya di dia. Dia mungkin sore datang ke rumah temannya, bilang ternyata ngambil sabu, terus tiba-tiba diantarnya ke polisi, ditangkap. Betulah nanti baru ketahuan. Nah maksudnya jangan sampai seperti itu. Itulah makanya orang tua harus bisa mengenali anaknya sendiri. Buatlah ruang di rumah yang di rumah itu yang nyaman, sehingga anak itu mau bercerita dengan orang tua. Sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi oleh anak kepada orang tua. Kadang anak ini mau cerita ke orang tua tapi ternyata respon orang tuanya entah malah dia marahin. Itulah yang membuat anak semakin jauh sama orang tua.
5: Baik.
7: Mungkin kalau dari saya pribadi baiknya lebih perhatian khusus aja sih
5: dari orang tua, pastinya sebagai benteng utama.
7: Benteng pertama.
5: Nah, justru yang sekarang ini yang justru malah menjadi perhatian kita bersama, selain dari kasus narkotika, anak menjadi korban dari pelaku kekerasan. Itu juga terjadi di lingkungan keluarga sendiri. Bahkan biasanya tidak jarang dari orang tua juga.
7: Biasanya.
5: Nah, seperti apa saja Pak misalnya kasus yang sudah ditangani begitu?
7: Kalau dari saya pribadi yang sekarang sedang berjalan itu ada kasus anak laki-laki disodomi oleh ayah tirinya. Dan ini kemarin baru sekitar 1 minggu lalu atau 2 minggu lalu baru selesai tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Ketahuannya inilah, jadi orang tuanya si ibu ini, ibu kandungnya dari anak ini, bekerja seharian. Bahkan jadi ketahuannya itu ketika sudah terjadi, memang itu yang susah kalau terhadap korban pelecehan ini ya. Tapi yang saya harap adalah ketika anak sudah mau bercerita, harap didengar. Karena pernah kejadian anak sudah mau bercerita tapi justru ibunya menyalahkan anaknya. Karena dianggap gatel, merayu bapak.
5: Genit,
7: seperti itu. Kan ini tidak masuk akal.
5: Iya.
7: Yang mana pada saat itu pun jangankan anak, jangankan tersangka. Ibunya yang tidak waktu itu menjadi tersangka pun akhirnya sempat saya marahi juga. Saya bilang, ibu tidak bisa seperti itu. Ini anak kandung ibu, dan ibu lebih percaya sama suami sambung ibu, saya bilang gitu. Ketika ini kayak gini, lihat anak ibu sudah berapa kali disetubuhi oleh suami ibu, ibu pun gak tahu padahal ini semua terjadi di rumah seperti itu. Makanya kalau untuk anak ini harus, terutama mungkin anak perempuan ya, harus lebih banyak dihati-hati lagi, harus lebih banyak dipantau. Terus mungkin diberitahu juga jika memang bagian-bagian sensitif mana yang boleh dipegang, yang tidak boleh dipegang, harus diajarkan sejak dini. Kadang di, terutama di Indonesia, hal-hal seperti sex education ini hal-hal yang tabu.
5: Tabu ya.
7: Jadi anak tidak mengetahui apakah yang diperbuat ini benar atau salah. Makanya yang saya bilang, karena informasi sekarang sudah mudah didapat, orang tua harus bisa lebih aktif dalam mendapatkan informasi dan memberikan informasi supaya anak lebih mengerti juga mana yang baik, mana yang salah.
5: Justru sekarang ini kan perkembangan teknologi digital gitu, media sosial, sebenarnya dampak positif dan negatif juga punya sisi sendiri begitu. Tapi justru kadang-kadang kita lihat juga hal-hal ini terjadi juga bisa jadi dari dampak media sosial gitu. Biasanya kalau misalnya kekerasan, terutama nih pada pelecehan seksual begitu, motifnya banyaknya seperti apa nih Pak? Justru kadang malah yang dilihat tindakan kriminal seperti ini berada di lingkungan keluarga, bahkan ada yang dari orang tua kandung sendiri. Motifnya ini seperti apa Pak biasanya?
7: Kalau motif tuh biasanya memang berbeda-beda ya. Cuman kalau yang jelas yang mereka pasti sampaikan, kalau sudah sampai di kantor polisi atau mungkin di kantor kejaksaan, udah pasti ngomongnya hilaf. Kalau itu udah alasan paling klasik ya. Tapi yang jelas ini efek dari, kalau menurut saya, tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu sudah pasti. Karena menurut saya ketika Anda sudah berumur dewasa, mm-hmm. Anda sudah mengerti mana itu yang salah dan benar, Anda sudah tahu perbuatan yang Anda buatnya salah. Kenapa tidak bisa Anda tahan, apalagi terhadap anak?
5: Iya.
7: Berbeda jika memang kasusnya pacaran. Memang kadang kalau kasusnya pacaran ini yang suka serba salah, mm-hmm. karena dua-duanya sama sayang.
5: Suka sama suka.
7: Suka sama suka. Gitu. Bahkan pernah pada saat di pengadilan, orang tuanya ingin tersangkanya dihukum seberat-beratnya, anaknya tidak terima si korban.
5: Oh gitu.
7: Saya cinta katanya. Gak boleh, saya gak mau dihukum. Nah, itu yang kita yeah. serba salah sebagai penegak hukum.
5: Jadi gimana kalau seperti itu?
7: Kalau seperti itu kami tetap pada ambil jalur amannya saja, tetap kami ambil sesuai SOP-nya seperti apa. Tetap kami hukum, tapi mungkin jika, biasanya pernah akan ditanya tuh, apa kepada tersangka, kamu mau nih gak nikahin dia? Jika memang misalkan mau menikahkan, tetap kami hukum, tapi hukumannya mungkin tidak akan seberat dengan orang yang melakukan rudak paksa. Mm-mm. Pasti berbeda. Mm-hmm. Karena kembali lagi mereka pacaran.
5: Yeah,
7: dan apalagi jika memang si laki-laki dan orang tua laki-laki sudah siap untuk menikahkan. Mm. Itu sih paling kurang lebihnya.
5: Oke, baik. Lalu bagaimana kalau misalnya pacaran ini masih dalam kondisi usia yang anak-anak begitu ya? Kan tidak jarang juga nih. Anak-anak sekarang sudah pacaran.
7: Iya, itu yang maksud SD, saya tadi, gitu ya? Jadi tersangka. Biasanya yang laki-lakinya jadi tersangka. Makanya oleh karena dari itu, seperti saya bilang tadi, sex education ini penting.
5: Iya, iya.
7: Harus disampaikan kepada anak bahwa memang berhubungan intim itu tidak boleh dilakukan oleh kalian. Kenapa? Karena itu harus dilakukan setelah menikah nanti. Mm-hmm. Yang mana sekarang ini sepertinya keperawanan ini bukan menjadi apa ya? Kalau dulu kan pada zaman kita masih ini adalah suatu pride seorang perempuan yang harus dijaga sampai menikah nanti. Tapi entah kenapa, mungkin karena pergeseran moral yang terjadi di masyarakat, hal ini menjadi hal lumrah berhubungan seksual antar anak. Nah, itulah yang kami harus bisa cegah dengan melakukan sosialisasi, dan juga mungkin bersama Pemda Kabupaten Bengkalis harus bisa cepat bergerak untuk memberikan banyak-banyak sosialisasi terhadap hal tersebut.
5: Okay.
7: Supaya moral anak kita bisa menjadi lebih baik juga nanti ke depannya.
5: Baik. Ya, kami juga mengundang Anda sekali lagi di 0823-8836-4742. Silakan Anda yang bertanya di program Jaksa Menyapa ini seputar dengan tema kita terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana anak, ya, bersama Kasupsi 1 dan Kasupsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis. Saya ke Pak Zikri lagi. Pak Zikri, kalau misalnya dari kasus pacaran anak misal begitu ya, bagaimana sehingga dua pelaku ini bisa ditetapkan atau bahkan bisa dipidana begitu? Apakah berdasarkan laporan masyarakat atau bagaimana? Nah, tapi sebelum dijawab, saya terima dulu satu penelpon berikut ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, dengan Bapak siapa?
8: Dari Pak Suhaimi Bengkalis.
5: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
8: Mau tanya Pak Dede. Sama Pak Jaksa. Jaksa Bengkalis kan?
5: Iya.
8: Pak, ini ada kejadian, Pak. Umpamanya memperkosa gadis di bawah umur. Yang memperkosa itu orang tua. Di atas 50. Kemudian lancar orang tua, bapak di belah perempuan tadi itu, dan cara ini sama orang tua tak mau oleh bapaknya, tapi anaknya mau. Itu macam mana tu, Pak? Kalau di dalam agama dosa, dalam segi permintaan macam mana tu, Pak? Apa ngadunya di mana? Di pertemuan agama atau ke bapak jaksa?
5: Baik, Pak Suhaimi.
8: Sebelumnya.
5: Pak Suhaimi, halo.
8: Ya, halo.
5: Ya, mohon maaf sebelumnya, ini kita konfirmasi sedikit, klarifikasi ini. Apakah yang memperkosa ini, misalnya contohnya, ini apakah orang tua kandung atau orang tua angkat atau bagaimana nih, Pak?
8: Ini Pak, orang bukan orang tua angkat, bapak tiri.
5: Bapak tiri berarti gitu ya?
8: Bapak tiri tahu kan?
5: Iya, baik. Terima kasih. Oke.
8: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana mau ngadu nih? Ini juga yang tadi juga kita bahas ya, banyak yang kejadian seperti ini justru malah dari orang tua sendiri.
7: Ya.
5: Ke siapa, Pak?
6: Saya.
5: Pak Zikri, oke, silakan.
6: Oke, kalau misalnya tadi orang tuanya tidak berkenan membuat laporan, begitu ya, harus mengadu kemana pun begitu. di sini kan juga di pemerintah daerah juga ada namanya UPTD PPA di bawah dinas sosial, mungkin bisa difasilitasi di situ. Karena di apa namanya di dalam undang-undang kan ada juga pekerja sosial. Nah, pekerja sosial ini kan juga setiap daerahnya ada di bawah UPTD PPA di dinas sosial kalau tidak salah saya.
5: Oke.
6: Nah, tidak perlu orang tuanya, mungkin kalau ada pamannya atau bibinya yang merasa tidak terima, dan anak ini kan pasti tidak terima.
5: Iya.
6: Nah, bisa saja membawa anak ini ke UPTD PPA tadi ataupun langsung ke Polres ataupun ke Polsek terdekat. Nah, tapi wajib didampingi, namanya anak-anak dalam melakukan perbuatan hukum wajib didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Nah, baik itu orang tua atau wali. Nah, apabila orang tuanya tidak berkenan, mungkin bisa diwakilkan oleh paman atau bibinya yang lain, seperti itu. Nah, apabila memang perbuatan ini dilakukan oleh orang tua angkat, justru hukuman pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan orang yang bukan orang tua ataupun wali gitu. Karena dalam undang-undang sendiri, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang tua, wali, tenaga pendidik ataupun aparat yang menangani perkara, nah itu hukumannya lebih berat sepertiga. Yang mana kalau misalnya ini perbuatannya itu ruda paksa, persetubuhan, mungkin ancaman 15 tahun diperberat sepertiga menjadi 20 tahun. Dilihat juga nanti akibat yang timbul dari diri korban itu apa. Kalau misalnya timbul cacat ataupun sampai menyebabkan menyebabkan timbul penyakit menular ataupun menyebabkan kehamilan, itu malah ancaman hukumannya lebih tinggi lagi. Ada hukuman
5: berat lagi.
6: Lebih berat lagi, bisa penjara seumur hidup ataupun hukuman mati ataupun pidana tambahan berupa kebiri kimia. Itu ada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.
5: Oke.
7: Mungkin aku mau nambahkan sedikit kepada Pak penanya.
5: Pak Suhaimi.
7: Jika memang ada kejadian seperti itu, kebetulan dinas PPA dan juga dinas sosial ini sudah berkomitmen akan memberikan bantuan, yang mana mungkin bisa langsung didatangi tadi seperti yang dia sempat sampaikan ke Bang Sikri, bisa didatangkan langsung ke UPTD dinas sosial atau dinas PPA yang ada di wilayah masing-masing. Nanti dari sana akan mungkin didiskusikan lebih lanjut dengan mereka supaya apa penanganannya yang bisa dilakukan. Misalkan jika memang kejadian ini terjadi sudah dalam kurun waktu yang lama dan berulang-ulang, anak ini bisa diselamatkan terlebih dahulu, minimal bisa dikeluarkan dari rumah tersebut jika memang sudah terjadi seperti itu. Dan nanti jika sudah sampai di dinas sosial tersebut, jika memang nanti harus melakukan pelaporan kepada kepolisian, biarkan nanti minta tolong bantu kepada mereka untuk sebagai pendampingnya. Karena bagaimanapun juga laporan harus dari keluarga, karena supaya nanti tapi nanti dari dinas akan membantu untuk melakukan pembuatan laporan kepada Polsek atau Polres terdekat yang ada di sana. Nanti itu salah satu bentuk komitmen untuk membuat wilayah Kabupaten Bengkalis yang ramah terhadap anak.
5: Okay.
7: Jadi semoga tadi pertanyaannya dijawab, dan jika memang pertanyaan tadi itu merupakan kasus yang sedang sekarang terjadi yang dilakukan oleh ayah angkatnya, saya mohon untuk segera melakukan pelaporan kepada dinas maupun kepada pihak kepolisian.
5: Baik.
7: Jika memang nanti ada kendala atau gimana, bisa mungkin juga memberikan laporan kepada kami supaya bisa kami bantu kawal perjalanannya, prosesnya seperti apa. Kami akan bantu juga sebisa mungkin.
5: Baik.
7: Supaya demi memberikan perlindungan yang pasti terhadap anak.
5: Oke, baik. Jadi sudah terjawab ini Pak Suhaimi, kalau misalnya kasus ini tadi merupakan kasus berjalan seperti yang disampaikan Pak Steve, ini bisa dilaporkan langsung ya ke dinas atau juga kepolisian begitu ya. Kita akan kembali lagi saat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.
9: Mas, mana janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak? Mana kata-katamu, Mas, yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas? Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
10: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
11: Ibu dari mana aja sih?

0: Kita balik lagi masih bersama di program Jaksa Menyapa. Saya ingin kembali sedikit menyambung dari pertanyaan yang tadi ke Pak Zikri. Bagaimana nih misalnya kalau ada kasus entah itu anak pacaran atau bukan, bahkan malah kekerasan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Bagaimana bisa pelaku ini menjadi dikenakan pasal pidana? Apakah harus melalui laporan dari masyarakat atau bagaimana ini, Pak?
1: Kalau untuk suatu perkara bisa naik menjadi suatu perkara begitu ya maksudnya. Yeah. Okay. Itu tergantung dari unsur pasalnya dulu, perbuatannya apa dulu. Apakah itu pasalnya masuk kepada delik biasa atau delik aduan? Okay, yang jadi perbedaan delik biasa ini siapapun bisa melaporkan.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, seperti contohnya mungkin terjadi kekerasan terhadap anak, contoh perbuatannya ya, persetubuhan ataupun pencabulan. Nah, ada juga perbuatan-perbuatan yang namanya delik aduan. Delik aduan ini tidak semua orang bisa melakukan aduan begitu, karena bahasanya bukan laporan kalau delik aduan. Yang bisa melakukan aduan ini adalah korban itu sendiri ataupun keluarga. Mm-hmm. Oke, ini contoh seperti pada perkara KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga yang ada anak, misalnya yang menjadi korban adalah anak.
0: Yeah.
1: Nah, tidak bisa ini dilakukan pelaporan oleh orang lain yang melihat, oleh tetangga. Ini harus dari korbannya ataupun dari keluarganya ataupun kalaupun masyarakat untuk mau ikut di situ, harus anaknya yang membuat aduan. Oh. Mereka hanya bersifat mendampingi. Jadi dibedakan dulu pas perbuatannya apa dulu nih. Hmm. Apakah kategorinya masuk ke dalam delik biasa apa delik aduan begitu.
0: Berarti kalau misalnya kalau misal posisi kita sebagai tetangga melihat ada semacam satu tindakan kriminal dalam sebuah keluarga, lalu posisi kita sebagai tetangga nggak bisa ngapa-ngapain begitu, Pak ya?
1: Sebenarnya bisa. Itu kan walaupun terjadi sesuatu, itu kan juga mengganggu ketertiban masyarakat, gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, setiap mungkin di setiap desa mungkin ada babinnya, mungkin kan gitu. Langkah pertama yang paling tepat itu mungkin mengkomunikasikan hal tersebut kepada aparat-aparat terkait. Misalnya kalau misalnya ragu-ragu mau ke kantor polisi, polsek ataupun polres, ya bisa jadi koordinasikan dulu kepada babin yang ada dan perangkat desa ini bagaimana, supaya nanti bisa di apakah diambil keputusan. Dicari tahu apakah ini bisa mereka membuat laporan sendiri atau harus menggandeng si korbannya begitu.
0: Iya, justru kan kadang asumsi seperti ini yang ada di tengah masyarakat kita, melihat suatu tindakan yang tidak baik atau bahkan kriminal gitu ya, masyarakat justru memilih diam karena mungkin tidak tahu proses pelaporan seperti apa, bahkan mungkin khawatir atau takut. Sehingga akhirnya tindakan kriminal sudah terjadi, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Berarti kalau begitu memang untuk pelaporannya harus memang dari korban ya, dalam delik aduannya ya.
1: Delik aduan itu untuk perkara tertentu. Tapi kalau misalnya perkara penganiayaan biasa ataupun seperti saya bilang tadi pencabulan, pelecehan seksual, siapapun bisa. Cuman kan yang menjadi PR itu adalah apabila perbuatan pencabulan ataupun kekerasan seksual ini kan dilakukan tidak dalam keadaan terang-terangan, tersembunyi. Nah, ini kan yang kadang-kadang okay, dia bisa membuat laporan, tapi kan agak kesulitan dalam mencari barang bukti, saksi dan lain-lainnya. Nah, seperti contoh yang disampaikan Pak Suhaimi tadi kan, apabila perbuatan dilakukan oleh orang tua misalnya, kemudian bagaimana kami membuat laporan? Bisa saja orang tetangga membuat laporan, tetapi kan untuk yang berkenan menjadi saksi yang melihat itu siapa begitu? Iya, nah, apabila tadi dibilang oleh ibunya sendiri pun tidak mau untuk meningkatkan itu menjadi sebuah laporan begitu. Itu yang menjadi PR kita.
0: Justru kadang malah banyak yang menyembunyikan hal itu ya, mungkin karena memikir apakah itu aib keluarga atau bagaimana begitu, Pak.
1: Iya, benar-benar. Karena beberapa kali dalam penanganan perkara kami, saya khususnya pernah menangani perkara ibu kandungnya itu tidak mau melaporkan ini karena yang melakukan ini adalah ayah tirinya, karena ayah tirinya adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.
0: Oh, okay.
1: Tapi ketika itu anak tersebut didampingi oleh pamannya membuat laporan. Kemudian bagaimana cara kami membuat anak ini merasa aman dan nyaman, karena kalau dia tinggal serumah dengan ibunya kan sudah tidak nyaman lagi, karena ibunya mencoba untuk membuat anak ini tidak melaporkan itu. Nah, kita memisahkan anak dan ibunya sampai dengan perkara itu selesai. Jadi ketika itu kita didampingi dengan pamannya, dia tinggal bersama pamannya begitu. Kita buat anak ini merasa nyaman.
0: Iya, baik. Pak Zeki dan Pak Steven, barangkali kita sudah berada di penghujung. Statement terakhir sebagai closing statement kita ini apa? Dari Pak Steven dulu.
2: Boleh. Kalau dari saya pribadi, untuk menjamin

0: keselamatan anak itu memerlukan upaya dari semua elemen masyarakat, mulai dari masyarakat itu sendiri, kami APH, Pemda Bengkalis, terus kemudian dari keluarga. Jadi untuk membuat wilayah ramah anak ini tidak bisa hanya kami saja atau Pemda saja atau keluarga saja. Oleh karena itu saya berharap nanti kedepannya untuk warga Bengkalis ini terhadap hal-hal yang menyangkut dengan anak harus lebih peka, terutama terhadap lingkungannya.
1: Baik.
0: Jika memang melihat suatu kejadian atau hal-hal yang kira-kira tidak baik dan tidak benar atau salah menurut hukum, harap kerjasamanya seenggaknya untuk melaporkan entah ke kepolisian atau ke aparat setempat.
1: Okay.
0: Supaya apa? Supaya jangan sampai anak ini terlalu lama menjadi korban.
1: Baik.
0: Supaya apa? Supaya anak ini bisa kita selamatkan terlebih dahulu dan lebih dan mempunyai nanti ke depannya punya masa depan yang lebih baik lagi.
1: Baik. Pak Zikri, terakhir singkat saja, Pak.
2: Kita tahu ya anak ini generasi penerus kita. Jadi kita harus memberikan keamanan dan juga kenyamanan. Jadi diminta kepada kita seluruhnya, ya kita dari instansi penegak hukum dan juga masyarakat untuk lebih aktif dan lebih aware, lebih memperhatikan lingkungan sekitar apabila terjadi kekerasan ataupun sesuatu yang mengakibatkan anak-anak ini merasa tidak nyaman, segera berdiskusi dan juga segera laporkan memang kalau memang ada unsur tidak pidananya.
1: Baik, terima kasih Pak Stephen Jefferson SAMH sebagai Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis dan juga Pak Zikri Yohanda Khairi SAMH Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kita sudah berada di penghujung SWOT dalam program Jaksa Menyapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir.
3: Final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal. Selama di Arsenal sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin brok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi untuk di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih, tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yune Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan.

Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Rutherford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunggu.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dimana-mana

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Ya, peringat selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, semangat siangnya walaupun Bengkalis saat ini sangat terik panas sekali, pendengar tetap semangat untuk Anda dan juga selamat istirahat, selamat makan siang ya di siang hari ini. Ya, pendengar bersama saya Maimunah Ismail, pendengar untuk Anda pendengar. Ya, pendengar, satu lagi nama baru datang ke dunia musik tanah air, Juliet Project. Meski begitu, grup yang digawangi Zidri Hakim vokal, Willy Kinan gitar, dan Bimo Sulaksono bass atau piano sebenarnya adalah formasi atau brand baru dari Juliet Band. Ya, pendengar, Juliet Project New Information kini hadir lebih bereksperimen dengan musik genre pop rock indie. Dan pendengar, begitu pernyataan grup ini dalam keterangan tertulisnya. Ya, Bimo Sulaksono juga menceritakan pendengar latar belakang grup ini dalam salah satu unggahan di Instagram pada 30 Juni lalu. Ya, menambahkan pendengar, saat ini formasi baru tetap semangat berkarya, bereksperimen, sekaligus rebranding, semoga bisa terwujud lahir lagu single yang sangat hit Juliet dan otentik akan datang. Ya, pendengar, grup ini merilis sebuah lagu bertajuk Kisah Hidup yang diciptakan oleh Bimo Sulaksono yang menceritakan tentang curahan perasaan, tentang dinamika isi hati seseorang yang baru saja bangkit dari keterpurukan. Nah, pendengar, video musiknya menceritakan latar tentang segerombolan perampok yang selamat dari kejaran dan dibuat dengan bantuan AI oleh Bimo Sulaksono. Lagu tersebut kini sudah bisa diakses lewat beberapa platform streaming.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: Ya, pendengar selamat siang pendengar, 8 menit sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat siang untuk Anda pendengar dan juga selamat dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan pendengar. Ya, pendengar, dalam kehidupan yang serba cepat, banyak orang sibuk mengejar apa yang belum dimiliki hingga lupa menikmati apa yang sudah ada. Padahal rasa syukur merupakan salah satu kunci untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Nah, pendengar, bersyukur bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menghargai setiap nikmat yang telah diberikan sambil tetap berusaha meraih impian yang lebih baik. Ya, pendengar, disadu dari American Psychology Association, pendengar ini mengatakan manfaat rasa syukur bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Membiasakan diri untuk bersyukur dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental.
1: Memang harus ku akui karisma di diri.
0: Ya, ketika seseorang lebih fokus pada hal-hal baik dalam hidupnya, pendengar, perasaan cemas, iri, dan juga kecewa cenderung berkurang. Sebaliknya, pikiran menjadi lebih positif sehingga lebih mudah menghadapi berbagai tantangan. Dan kebiasaan sederhana seperti mengingat tiga hal yang patut disyukuri setiap hari dapat membantu menumbuhkan rasa bahagia dari waktu ke waktu. Nah, pendengar, rasa syukur juga mempererat hubungan dengan orang lain. Seseorang yang terbiasa berterima kasih dan menghargai bantuan sekecil apapun biasanya lebih mudah menjalin hubungan yang erat dengan keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Nah, sikap ini juga menciptakan lingkungan yang penuh penghargaan dan saling mendukung sehingga kehidupan terasa lebih bermakna. Ya, pendengar, bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan. Setiap orang tentu memiliki masalah dan cobaannya masing-masing. Justru dengan bersyukur, seseorang dapat melihat bahwa di balik setiap tantangan masih ada hal-hal baik yang layak dihargai, seperti kesehatan, keluarga, atau kesempatan untuk terus belajar. Nah, cara pandang seperti ini membantu seseorang bangkit lebih cepat ketika menghadapi masa-masa sulit. Ya, hidup bahagia sebenarnya tidak selalu ya ditentukan oleh banyaknya harta ataupun tingginya jabatan. Kebahagiaan sering kali lahir dari hati yang mampu menerima, menghargai, dan juga mensyukuri setiap proses kehidupan. Dengan membiasakan diri bersyukur setiap hari, kita tidak hanya merasa ketenangan batin tetapi juga membangun kehidupan. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Kami masih menyapa di Lintas Bengkalis siang untuk Anda pendengar. Dan nanti kami hadirkan satu lagu religi jelang kumandang azan zuhur.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis pendengar, dan sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktunya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara hamba Allah yang beriman dan yang kafir adalah dalam hal meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat asyar, niscaya ia akan merusak amal lainnya. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menghadap Allah padahal ia menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyediakan sedikit pun untuk amal kebaikan orang itu. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab ialah sholat. Apabila sholatnya telah rusak, maka rusak pulalah amal lainnya. Ada yang datang seorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seraya berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku telah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan

bagi ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasul menjawab, ada. Yaitu, jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang itu sama dengan mencaci maki ibu bapaknya. Semua dosa akan dibiarkan atau diakhiri siksaannya sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dosa itu Allah akan menyegerakan azab pada pelakunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya, dia melototin saya terus, saya takut. Oleh karena itu saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman, saya sebenarnya

ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut. Tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah. Inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah menyiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur.

0: sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Mana katanya minggu ini?
2: Ya maaf pak, ya.
1: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
2: Iya, secepatnya aku selesain.
1: Ya udah, aku tungguin ya.
2: Makasih ya pak, seminggu lagi aku kirim final draftnya. Makasih.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Ya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
2: Dek, di mana?
1: Bangun, udah siang.
2: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
2: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

Pendengar, satu lagu dengan judul Dengan Caraku untuk Anda pendengar. Selamat siang ya untuk Anda semua yang masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Terima kasih untuk Anda pendengar di siang hari ini pendengar ya, di hari Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar ya, ya sudah pertengahan di bulan Juli. Kita berada di bulan yang baru kemarin, bulan Juli, dan memang waktu yang silih cepat sekali berganti pendengar ya. Semangat siang untuk Anda pendengar, selamat istirahat juga. Yang lagi masak-masak, ada juga ini orang yang baru menyempatkan diri untuk masak ya, masak makan siang ada juga. Atau sekaligus untuk nanti di siang hari ini di 16 Juli ya. Dan pendengar, 16 Juli ada dua momentum internasional yang mengangkat isu lingkungan dan teknologi. Dan pendengar, setiap 16 Juli masyarakat dunia memperingati ya hari World Snake Day untuk meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan ular. Nah, peringatan ini juga mengedukasi masyarakat mengenai peran penting ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari 3.500 spesies ular hidup di berbagai belahan dunia dengan karakteristik berbeda pendengar. Sebagian besar spesies tersebut tidak terbiasa, tidak berbisa dan cenderung menghindari manusia. Dan pendengar, selain itu juga 16 Juli ini diperingati sebagai hari apresiasi kecerdasan buatan ya, AI gitu, yang sering kita gunakan. Peringatan ini juga menjadi momentum mengapresiasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai bidang. Dan pendengar, hal tersebut pertama kali diperkenalkan Allhearts LLC pada Mei 2021. Tujuannya mendorong pemahaman kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab dan beretika. Ya, kini AI dimanfaatkan pada sektor kesehatan, pendidikan, transportasi juga, industri hingga layanan keuangan. Dan kehadirannya juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat melalui berbagai teknologi digital.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Loboan, dari jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo Yai, ngapo tuh jege-jege tuh Yai? Jangan segis-segis manggil wong cantik nih.
1: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.

0: Oke.
1: Okay. Oh, usap rokok lagi.
0: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu terang gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
0: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
0: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: CPNS, sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Setelah diumumkan secara umum, kalau dilakukan pendaftaran, nah setelah pendaftaran nanti ada
1: banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pengembangan baik usaha kelompok lah yang pertama, keduanya untuk melatih anggota-anggota kita supaya membuat pakan lebih efisien.

0: Pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personel amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Ya, saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragir FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya. Hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia. Saudara, Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Selengkapnya informasi ini dilaporkan reporter Santi Yunas.
1: Polda Riau mengerahkan sebanyak 2.400 personil gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026. Untuk memastikan kesiapan pengamanan, jajaran Polda Riau menggelar apel gelar pasukan yang dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Riau Kombes Pol Ino Haryanto pada Kamis pagi. Karoops mengatakan apel gelar pasukan dilakukan guna memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pengamanan khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ia menjelaskan personil Polri yang dilibatkan berasal dari Polda Riau serta bantuan personil dari sejumlah Polres, diantaranya Polres Pekanbaru, Polres Pelalawan, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain itu, pengamanan juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, serta pihak penyelenggara atau event organizer.
2: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bayangkara Run ini ada 240 personil yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan
3: ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak
2: ya? Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan geladinya ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu di mana plottingnya, di mana tempat dia melakukan kegiatan, kapan waktunya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini sudah kita geladikan sehingga pelaksanaannya nanti mereka tidak bingung lagi. Ya. Kemudian semuanya tentunya harapan kita berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Sementara itu Kasat Lantas Polres Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada Minggu pagi sejak pukul 5 pagi hingga 11 siang. Ia menegaskan Jalan Jenderal Sudirman tidak ditutup total, jalur sisi kiri tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
4: Kami menghimbau kepada beberapa lokasi tadi yang kami sampaikan agar tetap menggunakan ID card yang pertama, yang kedua tolong sampaikan dengan baik terhadap petugas. Jadi jangan menganggap bahwa penutupan jalan tersebut adalah mutlak. Tapi kami tidak mau menghalangi segala bentuk aktivitas apapun di pagi hari. Tapi kami kembali memohon untuk maklum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru yang nanti terganggu dan agak muter-muter kalau bahasa kerennya. Itu semata-mata untuk memperlancar kegiatan tersebut.
1: Pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Riau Bayangkara Run yang telah memasuki penyelenggaraan keempat kalinya pada tahun ini dan diperkirakan akan mendatangkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Di tengah upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, koperasi terus menunjukkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di Kota Pekanbaru, koperasi konsumen Rejo Sari Tenen Raya atau Komerta itu menjadi salah satu contoh keberhasilan pengelolaan koperasi yang tumbuh dari modal kecil hingga memiliki aset miliaran rupiah. Selengkapnya, saudara, informasi ini dilaporkan Femi Astiovani.
5: Berawal dari modal sebesar Rp94.500 dan hanya beranggotakan 18 orang pada tahun 1988, Koperasi Konsumen Rejo Sari Tenayan Raya atau Kumertah Pekanbaru kini berkembang menjadi koperasi dengan aset lebih dari Rp11 miliar. Bahkan koperasi tersebut mampu memberikan pinjaman kepada anggota hingga maksimal Rp600 juta. Ketua Koperasi Kumertah Elwi mengatakan, koperasi ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya. Bersama ibu-ibu PKK, ia menginisiasi pembentukan koperasi untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui berbagai usaha kecil. Menurut Elwi, pembinaan kepada anggota menjadi kunci utama keberhasilan koperasi. Setiap bulan anggota mendapatkan pembinaan mengenai nilai-nilai koperasi, semangat gotong royong, serta pengelolaan usaha.
6: Alhamdulillah, di tahun 2025, Koperasi Kumertah bebas dari hutang. Tak lagi punya utang, karena kami sudah merasa mandiri, sudah punya modal. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kok bisa modalnya menumpuk? Nah, kami ada suatu kebijakan kami, dan koperasi lain ini nggak punya, termasuk di Indonesia, di Pekanbaru aja nggak punya. Ya, jadi di mana SHU anggota setiap tahun dibagikan, tapi tidak boleh dibawa pulang. Nah, artinya kita mufakati SHU itu dipindahkan menjadi simpanan, namanya simpanan khusus anggota, dan itu boleh diambil waktu mereka keluar jadi anggota. Sehingga tambahan modal kami setiap tahun itu 80% dari SHU.
5: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Idrus mengatakan, perkembangan koperasi di Kota Pekanbaru menunjukkan tren yang positif. Selain koperasi konvensional seperti Kumertah yang menjadi percontohan di Provinsi Riau, sejumlah koperasi lain juga telah berkembang hingga tingkat nasional.
7: Alhamdulillah di Kota Pekanbaru koperasi, perkembangan koperasi cukup luar biasa, terutama koperasi Kumertah Rejo Sari, yang koperasi ini cukup menjadi percontohan untuk di Provinsi Riau.
5: Idrus menambahkan, pemerintah Kota Pekanbaru saat ini juga terus mendorong pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program strategis nasional. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, Kodim 0301 Pekanbaru gelar apel pasukan dalam rangka kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
8: Kodim 0301 Pekanbaru menggelar apel gelar pasukan di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Pekanbaru Kamis 16 Juli 2026 sebagai bentuk kesiapan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Provinsi Riau. Komandan Kodim 0301 Pekanbaru, Kolonel Infanteri Iksanuddin membacakan amanat Pangdam 19 Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo. Dalam sambutan tersebut, Pangdam menegaskan apel ini menjadi tahap akhir untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan, sarana pendukung, dan koordinasi agar seluruh rangkaian kunjungan Wakil Presiden berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga menyampaikan 5 hal kepada seluruh personel, yakni memastikan sterilisasi lokasi dan rute kunjungan, memperkuat koordinasi dan pelaporan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan, bertindak profesional dan humanis, serta mengoptimalkan pengawasan personel dan perlengkapan.
9: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan agenda kenegaraan yang harus kita dukung dan amankan secara maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan pengamanan ini akan menjadi cerminan profesionalisme, kesiapsiagaan, serta sinergitas TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur pendukung lainnya.
8: Sementara itu, warga Pekanbaru Nisa menyambut baik kunjungan Wakil Presiden ke Riau. Ia berharap seluruh agenda berjalan lancar, aman, serta membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.
10: Mas Gibran-nya datang dengan aman, terus juga dapat membawa program-program yang baik juga ke Riau, terutama untuk ekonomi kita ya dan yang lainnya. Jadi dan semoga pengamanannya berjalan lancar dan kita menyambutnya dengan baik juga.
8: Keduanya berharap kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Provinsi Riau dapat berlangsung aman, sukses, dan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi lainnya, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru, Afifah, yang akan melaporkan terkait dengan inovasi pakan manggot BSF. Itu menjadi solusi efisiensi dan kemandirian peternak rumbai, Rumbai Jaya Indragiri Hilir.
11: Kelompok peternak tunas muda di Desa Rumbai Jaya kini tengah bersiap memasuki babak baru dalam pengelolaan pakan ternak melalui sosialisasi budidaya manggot BSF yang diinisiasi oleh mahasiswa KKN Universitas Riau. Para peternak diajarkan memproduksi pakan secara mandiri dan lebih efisien. Ketua kelompok peternak tunas muda, Turiman, mengungkapkan bahwa program ini membawa dampak yang sangat positif bagi pengembangan usaha kelompok, khususnya dalam pemenuhan nutrisi sapi.
12: Banyak sekali manfaatnya, terutama untuk pengembangan usaha kelompok lah, yang pertama. Keduanya untuk melatih anggota-anggota kita supaya membuat pakan lebih efisien.
11: Program edukasi ini dirancang secara matang oleh tim KKN Universitas Riau. Tidak hanya memberikan teori, para mahasiswa juga menyiapkan seluruh materi, penguasaan teknis budidaya, hingga penyediaan alat dan bahan utama seperti telur lalat BSF agar program dapat langsung dipraktekkan oleh warga. Ketua kelompok KKN Universitas Riau Desa Rumbai Jaya, Martin Luther, menjelaskan bahwa target utama dari kegiatan ini adalah menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan di desa tersebut melalui pemanfaatan maggot sebagai pakan ternak dan pupuk organik.
13: Jadi kami tadi selesai sosialisasi perihal pemanfaatan maggot black soldier fly atau lalat buah untuk pemanfaatan sebagai pakan ternak, untuk pupuk organik, dan juga sebagai sarana ekonomi berkelanjutan di Desa Rumbai Jaya.
11: Respon positif juga datang dari pihak otoritas peternak setempat. Program ini dinilai menjadi stimulan yang baik untuk memperluas wawasan para peternak tradisional agar mulai beralih ke metode yang lebih modern dan ekonomi. Petugas peternakan Desa Rumbai Jaya, Agus Prianto, menyatakan dukungannya dan harapan inovasi ini dapat terus memotivasi anggota kelompok tani dalam jangka panjang.
14: Kalau dari kelompok ternak tadi rata-rata yang mendukung dengan adanya program ini, kan? Yang bagus sih untuk menambah wawasan anggota kelompok, bisa juga untuk penambah motivasi dari anggota kelompok.
11: Dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa, peternak, dan petugas dinas terkait, budidaya maggot BSF di Desa Rumbai Jaya diharapkan tidak sekadar menjadi program musiman, melainkan roda penggerak kemandirian ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Saudara, tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
15: Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah. Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyebut tahapan seleksi akan dimulai setelah formasi resmi diumumkan kepada masyarakat. Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Purjianta, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi terkait formasi CPNS yang akan dibuka. Setelah formasi ditetapkan dan diumumkan secara umum, proses pendaftaran baru akan dimulai.
16: CPNS sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Nah, setelah diumumkan secara umum, lalu di lakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti ada ujian pakai komputer assisted testnya BKN, sehingga nanti di sini wilayah kerja di Kandek 12 Pekanbaru ada 3 provinsi, yaitu di Provinsi Kepri, di Provinsi Sumbar, dan Riau.
15: Sementara itu, warga Pekanbaru, Jasmine, berharap pemerintah dapat mengumumkan seleksi CPNS 2026 lebih awal sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.
17: Terus semoga pengumuman itu lebih awal ya, jadi untuk mempersiapkan berkasnya itu lebih panjang dan juga servernya tidak down ya. Semoga tes CPNS-nya itu berjalan dengan transparan dan juga banyak informasi yang dibuka untuk jurusan saya.
15: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian formasi CPNS 2026. Masyarakat diimbau menunggu informasi melalui sumber resmi BKN dan instansi pemerintah terkait. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Aparat kepolisian Bengkalis dari Satuan Reserse Narkoba itu ringkus seorang porter IGD yang merupakan tenaga honorer BLUD RSUD Bengkalis. Pelaku juga diberhentikan dari tugasnya. Berikut lengkapnya, saudara, dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
18: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Bengkalis kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu sebagai bagian dari komitmen mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Seorang pria berinisial S 40 tahun yang diketahui merupakan tenaga honorer Badan Layanan Umum Daerah Blut di RSUD Bengkalis diamankan polisi karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar melalui Kasihumas Juliandi mengatakan penangkapan dilakukan pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 20.41 waktu Indonesia Barat di area belakang RSUD Bengkalis, Jalan Kelapa Pati Darat, Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Juliandi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan kawasan tersebut kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsional Satres Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan.
19: Dia merupakan TO kita yang sudah lama diinformasikan dari pimpinan untuk dilaksanakan proses penegakan hukum. Ketika muncul dia di belakang itu, di rumah sakit, TKP-nya di sekitar RSUD Bengkalis, tepatnya di belakang itu, ketika itu dia lagi nunggu pembeli. Jadi kita mendapat informasi dari masyarakat, satu, bahwa barang tersebut berada di, biasanya dia letakkan di rokoknya. Ketika dia lagi menunggu pembeli, kita undercover by penyamaran dalam bentuk pembelian dan kita amankan beliau. Beliau tidak berkutik lagi dan beliau menerangkan bahwa sabunya berada di rokoknya.
18: Dari hasil interogasi awal, S mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial J yang kini telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Menanggapi penangkapan tersebut, penanggung jawab PJ Humas RSUD Bengkalis Sahri Ramadan membenarkan bahwa S merupakan tenaga honorer blut yang bertugas sebagai porter di instalasi gawat darurat IGD. Menurut Sahri, yang bersangkutan telah bekerja di RSUD Bengkalis selama hampir 4 tahun.
20: Terkait informasi ini mengenai adanya penangkapan minggu malam sekitar 8.30 itu Pak, salah seorang staf RSUD Bengkalis. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu press release dari ini Pak, kepolisian Pak. Dia di informasinya di IGD Pak, porter, sebagai porter IGD ya.
18: Ia menegaskan sesuai dengan arahan Direktur RSUD Bengkalis, pihak rumah sakit akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Sahri menambahkan keputusan tersebut diambil karena yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Keberagaman suku dan budaya ini menjadi kekuatan Kabupaten Bengkalis dalam menjaga persatuan di tengah tantangan hoax dan provokasi di media sosial. Pemerintah daerah bersama Forum Pembauran Kebangsaan terus memperkuat literasi digital agar kerukunan tetap terpelihara. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
21: Menjaga kerukunan dan keharmonisan antar etnis menjadi salah satu kunci sukses pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pemerintah daerah terus membangun sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan forum pembaruan kebangsaan untuk memastikan kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Dr. Haji Suwarto mengatakan, Esbangpol memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai elemen masyarakat terus dirangkul agar dapat bersama-sama menciptakan suasana yang damai demi terwujudnya visi Bengkalis bermasa, bermarwah, maju, dan sejahtera.
22: Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya Kesbangpol dimanapun yang ada di Indonesia ini, dia merupakan garda terdepan dalam upaya untuk menciptakan situasi kondusif di seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, Kesbangpol berupaya merangkul berbagai paguyuban, merangkul berbagai organisasi, juga merangkul berbagai etnis yang ada. Hal ini dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan agar upaya kita Kabupaten Bengkalis yang punya jargon bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera itu dapat.
21: Sementara itu, di era digital saat ini, tantangan menjaga kerukunan tidak hanya datang dari perbedaan sosial, tetapi juga dari pesatnya penyebaran informasi melalui media sosial. Karena itu, masyarakat dituntut untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang dapat memecah belah persatuan. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bengkalis, Yuhelmi, mengatakan edukasi tentang literasi digital terus diberikan kepada berbagai kelompok etnis melalui Di setiap pertemuan, masyarakat diingatkan untuk memeriksa kebenaran informasi, menyaringnya dengan etika dan nilai-nilai adat sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Penguatan literasi digital dan komunikasi antar etnis diharapkan mampu menjadi benteng dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan iklim sosial yang tetap harmonis, pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat berjalan lebih optimal menuju daerah yang bermaruah, maju, dan sejahtera. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Pekanbaru ini menggandeng Perpustakaan Sekretariat DPRD Riau menggelar pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis aplikasi digital. Kontributor RRI Pekanbaru, Dor Sucianisa, melaporkan.
2: Pelaksanaan pelatihan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan memberikan edukasi dan inovasi terbaru bagi pegiat literasi serta pengelola Taman Bacaan di Kota Pekanbaru. Ketua Forum TBM Kota Pekanbaru, Abdul Hafiz, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi cara mengelola perpustakaan yang baik, termasuk cara pengelompokan buku sesuai klasifikasi. Pihaknya berharap kedepannya pengelolaan perpustakaan tidak lagi manual, melainkan sudah beralih menggunakan aplikasi digital.
3: Tujuan dari pelatihan pengelolaan perpustakaan ini adalah kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada sahabat pegiat literasi. Di sana diajarkan bagaimana

0: membaca masyarakat, termasuk memanfaatkan media sosial untuk promosi dan donasi buku.
1: Penerapan aplikasi atau memberi penomoran terhadap koleksi perpustakaan. Karena di dalam standarisasi perpustakaan ini adalah ketika perpustakaan itu nyaman, ketika perpustakaan itu memiliki koleksi yang up to date, yang terbaru, itu adalah salah satu strategi kita untuk bagaimana meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Melalui media sosial kita nanti kita bisa bikin semacam program gitu. Ada programnya nanti untuk menyumbangkan buku atau hibah buku.
0: Pelatihan pengelolaan perpustakaan berfokus pada layanan digital dan inovasi. Rencananya akan digelar secara berkelanjutan atau berseri. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.
2: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnairawan Asmar berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan sejak dini. Salah satunya mendukung MPLS 2026 yang ramah terhadap anak. Muhammad Isnaini melaporkan selengkapnya.
3: Bebas perundungan dan perpeloncoan menjadi salah satu prinsip utama pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 yang mengusung konsep ramah anak. Program MPLS ramah tersebut disambut baik Pemkab Kepulauan Meranti. Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawiran Asmar pun menyempatkan diri berkeliling ke sejumlah sekolah guna memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Menurut Asmar, pelaksanaan MPLS ramah merupakan langkah penting dalam membangun karakter anak sejak dini. Pemkab Kepulauan Meranti juga berkomitmen mendukung hal tersebut demi mewujudkan generasi yang unggul, agamis dan sejahtera serta terciptanya generasi emas tahun 2045.
4: Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan generasi yang unggul, agamis, sejahtera dan siap menyongsong Indonesia emas 2045.
3: Sementara itu, pelaksanaan MPLS di sejumlah sekolah terpantau berjalan lancar, salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 1 INSIT. Kepala Sekolah SD Negeri 1 INSIT Suryoto mengaku tahun ini ada sekitar 21 siswa baru yang mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Seluruh siswa itu kini tengah mengikuti kegiatan MPLS yang dimulai sejak Senin lalu hingga Jumat besok.
5: Itu kalau kelas 1 sampai Jumat, Senin sampai Jumat, tanggal 13 sampai tanggal 17.
3: Selain siswa baru, pelaksanaan MPLS ramah tahun pelajaran 2026-2027 di SD Negeri 1 INSIT juga melibatkan siswa kelas 2 dan kelas 3 dan secara keseluruhan diakui pihak sekolah berjalan lancar dan menyenangkan. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
2: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: Peluang olahraga domino menjadi cabang olahraga resmi di bawah naungan KONI Riau semakin terbuka. Saat ini, Saudara, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Riau, tengah memproses pengajuan olahraga domino Indonesia atau ORADO sebagai anggota baru dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi sebelum diputuskan dalam forum rapat kerja. Berikut selengkapnya informasi ini dilaporkan Herani Januari ini.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau membuka peluang menerima olahraga domino Indonesia ORADO sebagai cabang olahraga baru. Namun sebelum resmi bergabung, ORADO masih harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja raker KONI Riau. Wakil Ketua 1 KONI Riau Khairul Fahmi mengatakan, pada dasarnya KONI menyambut baik keinginan ORADO untuk menjadi bagian dari organisasi. Menurutnya, domino memiliki potensi besar berkembang di Provinsi Riau karena sudah dikenal luas dan dimainkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Ia menjelaskan aturan terbaru dari KONI Pusat memperbolehkan penggunaan nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara nasional, sehingga KONI Riau kini berkoordinasi dengan inspektorat untuk memastikan seluruh ketentuan administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila forum raker memberikan persetujuan, ORADO akan resmi menjadi anggota baru KONI Provinsi Riau.
2: Proses verifikasi sudah dilakukan, sekarang dalam proses. Dari informasi yang kita terima, semua

0: pembahasan yang diminta oleh tim itu sudah tinggal terkait dengan perbedaan sudut pandang di NPWP. Kita akan mewajibkan setiap pemprov itu punya NPWP daerah. Tapi katanya sekarang ada era Menteri Dalam Negeri yang salah satu nomor 12 itu katanya NPWP itu sudah bersifat nasional. Tetapi sesungguhnya secara keseluruhan sah atau tidaknya, terima atau tidak diterimanya orang itu nanti menjadi anggota KONI itu di dalam tagar.
1: Sementara itu, salah seorang pecinta domino di Pekanbaru, Gibran, menyambut positif rencana bergabungnya Orado ke KONI Riau. Menurutnya, pengakuan domino sebagai cabang olahraga akan mengubah pandangan masyarakat terhadap permainan tersebut.
2: Bagus ya, jadi bukan sekedar jadi permainan yang cuman dimainin di warung-warung gitu aja sambil nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu aja. Jadi pastinya banyak melahirkan pemain-pemain yang profesional gitu. Karena ya memang banyak sekali sih peminatnya dari permainan ini sendiri gitu.
1: Apabila Orado resmi diterima sebagai anggota KONI Provinsi Riau, cabang olahraga tersebut akan menambah daftar cabor binaan KONI sekaligus membuka peluang lahirnya atlet domino berprestasi dari Provinsi Riau. Dengan basis pemain yang cukup besar, domino dinilai memiliki prospek untuk berkembang sebagai olahraga kompetitif di masa mendatang. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Kuarta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Tes CPNS 2026 belum dibuka, Badan Kepegawaian Pekanbaru masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, saat ini hujan mengguyur kota Bengkalis ya pendengar, dengan intensitas ringan ya. Semangat siang untuk Anda pendengar, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tempat tujuan.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya, selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar di frekuensi 90,7 MHz ya. Pendengar, kita bersua di Pro Dangdut siang hari ini pendengar di hari Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Maimunah Ismail. Nah, biasanya saya sendiri nih nemani Anda di Pro Dangdut, tapi hari ini saya ditemani oleh adik cantik kita. Ini merupakan siswa ya, belum mahasiswa. Siswa dari SMK Negeri 2 Sungai Pakning ya. SMK Negeri 2 Penerbangan. Oh, SMK Negeri 2 Penerbangan Sungai Pakning gitu. Iya, iya. Oke, ini ada adik Welvin. Selamat siang Welvin.
1: Siang, Bu.
0: Iya, kabar sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Oke. Nah, untuk Anda pendengar di siang hari ini saya ditemani oleh Welvin di Pro Dangdut. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Apa kabar, Tamai?
0: Kabar baik.
2: Dia pendatang baru nih, Tamai, peminat lama.
0: Hah, pendatang baru, peminatnya lama.
2: Tapi dah lama.
0: Iyalah.
2: Bekalan dengar pun dah berkarat kat telinga dah.
0: Mak berkarat banyak. Ah, berkarat bahaya ni.
2: Dah berkarat dah. Dah tak apa juga dah bergabung ramai.
0: Iyalah.
2: Kamu apa kabar, sehat?
0: Sehat, saya sehat.
2: Hujan ni ramai kurang apa je suaranya apa tak jelas.
0: Ya, sama-sama lah. Sini juga hujan.
2: Ah, itulah, ini barulah apa tiket yang berhenti lah itu. Kamai ada datang baru, Mai?
0: Ya, ada adik Welvin.
2: Berapa orang kau, Mai?
0: Di studio ada 6, tapi untuk 2 bulan pertama 2 orang dulu nemani, nanti ganti-gantian.
2: Yalah, salam kenal lah dulu. Mudah-mudahan tercapai impiannya.
0: Ya.
2: Kamai lagu kamai.
0: Judulnya
2: DJ lah kamai.
0: DJ.
2: DJ Nabil kamai. Kenapa kamai ke DJ?
0: Oh, jangan.
2: DJ Nabil.
0: DJ Nabil. Iya. Apa judul?
2: Jagalah dirimu sayang.
0: Jagalah dirimu sayang.
2: Jagalah dirimu sayang.
0: Ayolah, awak seorang lah menjaga diri, siapa lagi?
2: Ada kamu main melor kan?
0: Iya kan? Betul tak? Jagalah.
2: Betul.
0: Dirimu sayang.
2: Karena sayangan orang rapat, sayang di sini aja lah.
0: Jagalah. Salah lagunya kali ini. Judulnya.
2: Apalah?
0: Kalau di sini munculnya jagalah dia yang ku sayang.
2: Iyalah tau itu kamu salah.
0: Berarti terbalik.
2: Kalau pinta kembali.
0: Cuma no. Oke lah.
2: Salah sebut.
0: Yang penting harus sesayang jadi lah tu.
2: Kembali. Kembali. Kembali.
0: Yo.
2: Assalamualaikum pertama buat kembali keluarga dengan anak juga, mudah-mudahan sehat je lah. Panjang umur, buah rezeki. Buat itu yang adik-adik sebuah salah kendala soal Tonya hari ni tak apa-apa juga, hujan tak bisa berapa nak jelas. Dan kali Tony mungkin bertanya lah satu bagaimana alamat apa gini. Pentingnya salam kenal je lah dari Tony.
0: Yeah.
2: Pesan Tony jangan sombong, mudah-mudahan kejarlah impiannya tercapai-capai gitulah. Mudah-mudahan dapat.
0: Yeah.
2: Mudah-mudahan banyak berdoa. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
2: Abah semua-semua yang lagi monitor di Prodangdut hari ini, salam sehat selalu semuanya. Salam istimewa buat rumah sama anak lah. Mudah-mudahan sehat, bahagia ajalah selalu. Itulah kamai. Terima kasih banyak kamai.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tony pendengar. Baik, 0823-8836-4742. Silakan untuk Anda pendengar yang request lagu dangdut ya. Halo Bro Dangdut.
3: Hari pagi melihat bagus. Orangnya ramai, jarinya lentik.
0: Iya.
3: Mari kita dengar Bro Dangdut. bersama penyiar yang namanya Kak Ma yang cantik.
0: Wah, gitu. Kejap-kejap, saya nak balas nih, saya nak balas.
3: Silakan, orang Melayu pasti bisa balas.
0: Oh gitu ya, oke lah. Saya nak balas, apa ya Wepin ya? Kira-kira ya?
3: Lihat badut pakai baju.
0: Dadut, badut bisa pakai baju?
3: Iya, kalau badut kan dia bukan pakai baju, kayak di apa itu depan Mama Marina itu kan badut.
0: Iyalah.
3: Tapi saya cuma intermezzo saja.
0: Iya, benar ya, tak apa-apa lah. Banyak ketawa, banyak gelak bagi orang Melayu.
3: Aku pun malas.
0: Ya, ramai-ramai pergi ke pasar.
3: Cakep.
0: Pergi ke pasar. Apa ya? Oh ya, gini. Ramai-ramai pergi ke pasar.
3: Cakep.
0: Pergi ke pasar jalannya lecah. Oke. Hari ini penelponnya masuk bersamanya Tengku Ardiansah. itu namanya pantun ABCD.
3: Itu kan kalau orang pantun kan dari AB ke AB, itu pintar kan, main dari ya, kalau pantunnya kan dari awal kan ada AB, dari AB AB itu.
0: Iya.
3: Oke, kapan samping ada anak kuliah ya?
0: Enggak, ini masih SMK. SMA.
3: Ya, selamat ya. Semoga sukses mencapai cita-cita untuk Nusa dan kebanggaan orang tua ya.
1: Amin.
3: Saya mau dengar nyanyi gitu, orang Melayu anu penyiar cantik gak main mau dengar nyanyi, bukan kalau tetangga sebelah ada suara. Mau dengar nyanyi gitu, orang Melayu.
0: Mau dengar nyanyi.
3: Kalau istilahnya sanksi orang penelpon. Sanksi orang penelpon.
0: Iya, apa sanksi?
3: Sanksi seorang penelpon.
0: Oh, sanksi seorang penelpon.
3: Ada enggak?
0: Penelpon ya.
3: Bukan itu, kalau bukan sebenarnya dari Haji Rumah Irama itu.
0: Sanksi
3: seorang penyanyi.
0: Oh iya, kalau penyanyi ada nih, udah muncul dia.
3: Iya, tapi kalau penelpon harus sanksinya, penyiar harus sanksinya. Kalau nggak diangkat, nanti mungkin sebenarnya kata kenapa nih nggak diangkat katanya. Kalau penelpon juga kenapa ini bertele-tele, sanksinya ada loh.
0: Sanksinya senang aja nih di apa tuh, di spam. Di spam nomornya.
3: Kalau penyiar ada sanksi juga, penelpon juga ada sanksi. Penyiar sanksinya juga ya kan?
0: Iyalah tuh.
3: Dari Rumah Irama ya.
0: Iya.
3: Langsung saya kirim buat Akre Pro 1 Bengkalis, selamat bertugas, salam sehat tanpa dikecualikan ya. Wah, buat anak Bung Muhammad Iqbal, Ari Sardi, ya, Didi Zayadi ya.
0: Sanksi.
3: Nabila Petri sekarang mana, Nabila Petri?
0: Nabila Petri sekarang sudah jadi reporter.
3: Oh, reporter lapangan ya? Asing, saya mau kasih berita sama dia lah.
0: Oh iya, japri aja.
3: Okay.
0: Tapi beritanya yang benar, jangan yang hoax ya.
3: Iya, aktual, yang diambil. Terus ada peringatan saya Pro 1, Pak Soimi, salam saya bersama keluarga di samping RI ya. Terus nanti saya dapat kiriman tuh dari Pak Soimi nanti Kak Mai. Ada kiriman untuk saya dia. Terus buat Haji Hayati ya, bersama Pak Haji Alam ya, salam sehat ya buat lingkungan hidup juga, ada Galang di Pekalongan Jambi. Terus ada Wak Obeng ya, lagi panen nanas madu katanya. Wak Obeng, kalau panen nanas madu itu bagi-bagi lah Kak Mai, bagi juga untuk keluarga yang sakit. Oke, terima kasih Kak Mai, selamat bertugas. Ya, salam sehat. Buat ada anak juga di samping ya.
0: Tapi Tengku Ardiansah, saya mau tanya, biasanya lagu itu ada tuh sanksi seorang penyanyi?
3: Memang ada dari Rumah Irama, memang ada lagu sanksi seorang penyanyi.
0: Ada ya, tapi kok saya nggak muncul judulnya itu. Kalau ini lain, ya udahlah nanti saya cari ya.
3: Alternatifnya kalau nggak ada ya, dari Haji Rumah Irama juga teman ya, bukan sahabat, teman ya.
0: Teman.
3: Nah, alternatifnya kalau nggak ada itu.
0: Iya.
3: Itu di akademi kemarin tuh anak dapat juara satu, anak Surabaya itu. Nanti saya dari Kelapa Rumah Irama itu, sanksi seorang penyanyi itu. Oke, okay, cuma itu aja, kesini belakang. Marah, marah, mau nggak sama saya.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Tengku Ardiansa, baik, terima kasih sudah gabung ya. Oke, 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang cantik juga. Apa kabar?
4: Alhamdulillah. Sehat, Mbak.
0: Sehat alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah.
0: Apa lagu?
4: Demi Cintaku.
0: Demi Cintaku.
4: Zainul Bakar.
0: Oke. Okay. Zainul Bakar Demi Cintaku ya. Baik.
4: Ada kawan ya, Mbak ya?
0: Ada kawan lagi nih, besok seorang.
4: Siapa nama tuh, Mbak?
0: Tuh ditanyain.
5: Welvin Zebua.
4: Panggilannya
5: Welvin.
4: Apa Yasin?
5: Welvin.
0: Welvin.
4: Welvin, ya Allah. Bayahnya namanya macam-macam banget.
0: Iya.
4: Salam kenal ya Welvin.
5: Salam kenal juga, Kak.
4: Welvin dari mana?
5: Dari Pak Ning.
4: Maksudnya anu domisilinya di mana?
5: Maksudnya?
0: Ya di Pak Ning kan tinggalnya.
4: Tempat tinggalnya di mana, sayangku?
5: Di PT
0: Pak Ning. Iya, di Pak Ning.
5: Area Batang Duku.
4: Area Batang Duku situ ya.
5: Iya.
4: Ada tetangganya Pak Galang nih. Tetangganya Pak Galang.
5: Pak Galang?
4: Tak kenal dia, Mbak Mai kenal.
0: Oh, tak kenal juga saya deh, Mbak.
5: Saya juga tak kenal.
4: Kita lagi telepon lah tuh, Pak Galang. Salam ya, Mbak.
0: Iya, silakan.
4: Buatnya Mbak Mai dan Welvin. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dan semakin sukses.
5: Amin.
4: Amin, buatnya cinta. Semoga rezekinya berkah melimpah, dijauhkan dari penyakit dan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Amin. Buatnya Bang Tengku tadi tuh, semoga bahagia ya Bang Tengku bersama keluarga. Buatnya Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, cepat yuk kita telepon. Dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup, semoga bahagia bersama keluarga dan sehat selalu, amin.
0: Amin.
4: Amin. Terima kasih Mbak Mai dan Walvin.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati pendengar ya, terima kasih sudah gabung. Baik, kita berhibur ya Walvin. Nanti akan kembali sesala kita bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Dangdut adalah kita.

0: Ayo Dila baca.
1: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
0: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
1: Ya habis tanda bacanya begini nih.
2: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
3: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar 0823 88 36 47 42. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Mai?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah ramai situ ya.
0: Ramai, banyak betul nih.
1: Salam kenal lah dengan adik-adik tu.
0: Iya. Nana apa kabar? Sehat Nana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin amin ya Allah.
0: Iya. Pelagunya?
1: Lagu ini lah ya. Adibal
0: udah.
1: Nyanyi dah Kak?
0: Udah. Udah tadi.
1: Apa lagi ya? Romantis aja lah Kak.
0: Romantis.
1: Dari Retina Alfira. Salam dulu ya.
0: Iya.
1: Salam untuk Kak Mai, semoga sehat selalu keluarga dan di JRRI semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Amin. Untuknya adik-adik magang semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Untuknya Pak Suhaimi, semoga sehat selalu Pak Suhaimi. Untuknya Galang. Untuknya Mama Ayah, untuknya Bunda Erda, untuknya Arjun. Siapa lagi Kak ini? Mak Oteh, semoga sehat selalu Mak Oteh. Untuk semuanya lah Kak Instead. Stay di 90.7, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Amin. Untuk suami yang tersayang, semoga sehat selalu. Dan dilancarkan rezekinya. Selamat ulang tahun.
0: Wah, ada yang happy birthday, Welvin.
1: Iya. Sama tapi, dengan saya, Kak. Tanggal 28 besok.
0: 28 Juli? Kok bisa sama ya jodohnya ya?
1: Itulah.
0: Tahun yang sama atau tahun beda? Tanggal sama, tahun beda gitu.
1: Tahun beda.
0: Oh.
1: Bulan sama.
0: Oh, bulan sama. Tanggal sama juga.
1: Kalau suami tanggal 17, kalau Nana tanggal 28 besok.
0: Oh, jadi di bulan Juli ya, bulan yang sama.
1: Bulan Juli ya.
0: Oh, gitu.
1: Semoga selalu dilancarkan rezekinya.
0: Iya, 17 besok berarti ya. Aduh, ini dapat kado spesial
1: nanti
0: nih.
1: Nanti malam ya.
0: Oke lah.
1: Semoga coba dapat momongan aja lah Kak.
0: Amin. Mudah-mudahan Allah ijabah ya.
1: Amin. Itu juga ya.
0: Oke Nana.
1: Iyalah. Yo, terima kasih sangat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada yang mau happy birthday Welvin. Biasanya kalau mau tanggal lahir orang-orang yang BSD pasti bahagianya lain gitu kan ya. Padahal hari-hari itu sama ya, tapi kalau di hari itu pasti lain gitu. Ada something gitu, someone.
2: Terlihat bahagia.
0: Terlihat bahagia ya. Baiklah, mudah-mudahan sehat selalu yang ulang tahun esok. Dan doa dari Bu Nana tadi, Nana, dari Nana terijabah. Amin, amin. Baik, disapa lagi. Halo Perdangdut.
3: Dangdut adalah kita. Semakin asik semakin kompak dan jaya selalu adik Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Kak Rumi gimana?
3: Alhamdulillah duduk bersilo nih nak dengar suara adik Mai nih.
0: Oh duduk bersilo, berselempot dah, berselempot.
3: Berselempot saya cakap lagi memang berselempot kaki dia duduk.
0: Berselempot apa kawannya? Adakah kopi manis, teh pahit?
3: Kerupuk sukun lagi duduknya, mengunyah
0: kerupuk. Kerupuk sukun.
3: Kemarilah kalau hendaknya. Makan goreng pun boleh di depan. Ni saya belum ke sana. Nak gabung dulu bawa saya ke sana.
0: Iya.
3: Adik saya kerja di sebelah tu dia Mai. Jadi maka saya ke depan.
0: Gitu.
3: Kan ada kedai kopi baru tu.
0: Yang di mana tu?
3: Di sebelah sungai tu. Yang kedai kopi Malaysia tu.
0: Oh, kedai kopi Malaysia.
3: Yang sebelah di tepi sungai itu.
0: Oh iya iya, tahu.
3: Sebelah tangganya RRI juga tuh.
0: Oh, di sini ya. Iya iya. Kami belum sempat ke sana.
3: adik saya di situ bagian masak dia, dia ambil di situ. Yalah, mudah-mudahan okay. diberkahkan juga rezeki untuk adik saya sehat walafiat, hati-hati, dan untuk adik Mai juga semakin sukses selalu. Rindu adik Mai.
0: Ah iya, sinilah rindu.
3: Rindu dengan marah-marahnya tuh.
0: Oh iya ya, nanti saya bilang sama TMB minta dimasukin marah-marahnya di sini.
3: Marah,
0: iya, oke okay, oke. Okay.
3: Tak teru nengok film itu tadi itu tak sedap.
0: Iya.
3: Okay dah, kalau lagu saya ini nak minta lagu tapi versi baru ya, remix ni Dek Mai. Selalu rindu Dek Mai.
0: Selalu rindu ya.
3: Ah, dia yang originalnya dari ini Cynthia tuh, tapi ada tuh yang remixnya. Tu lah minta yang itu, yang remixnya. Nak melawan budak Tony pula.
0: Selalu rindu, oke.
3: Okay, ada ya, ni ada ni kan. Okay, Dek Mai, sehat selalu Dek Mai, cantik selalu. Dan untuk adik awak yang lagi magang tu, moga berhasil mengejarkan cita-cita. Moga-moga diberkahkan rezekinya dan kasih sayang bundanya yang telah mengolahkannya tu. Semoga diberi berkahkan juga atas titipan doa.
2: Amin.
3: Jatuh untuk Umi Yati juga. Moga sehat selalu dengan OO. Mana OO Mi? Itu gabung Mi. Itu mudah-mudahan diberi kebahagiaan selalu. Jatuh untuknya siapa? Untuk Mamang dengan tercintanya itu, moga-moga sehat selalu dan diberkahkan juga. Dan untuk Nyara Rana dan untuk Nana, moga-moga sehat selalu. Dan untuk Kak Mary yang di Hang Tuah, moga sehat selalu. Dan untuk kakak saya dan untuk keluarga saya yang di Banten, baik di Wonosari. Dan untuk Mak Jah juga, moga sehat dan diberkahkan rezekinya. Tak ada pun sabaria. Untuk Ayah Joka, gabung Ayah dengan tercintanya tu. Dan tu untuknya Wak Arjun, Wak siapa tu, Wak Atan, tu Pak Umar, Pak Arun. Dan untuk Mak Onga, Nenek Anggun. Yang untuk semuanya je lah Adik Mai.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan sehat dan kompak selalu. Saya nak ke depan, nak kena panggil.
0: Ya. Okey.
3: Mudah-mudahan kita diberkahi selalu rezekinya dan diberi sehat dan salam kekompakan kita selalu. Titip doa aja lah, semoga sehat dan diberkahi rezeki, hati-hati aja selalu. Ada lagunya Adik Mai?
0: Ada.
3: Ada, alhamdulillah. Makasih banyak Adik Mai. Jangan lupa lagu marah-marahnya.
0: Okey.
3: Minta dia butarin nanti malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia Kak Rumi pendengar, baik 08238836472. Halo Prodangdut.

0: Dan anak kita. Assalamualaikum, Kamai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
0: Sama Ani, Kak. Sama Yu.
1: Sama Ani. Oke, Ani. Apa lagunya, Ani?
0: Aku tak berarti bagimu, Kak.
1: Aku tak berarti bagimu. Oke, baiklah.
0: Salam buat semuanya lah, Kak. Itu aja lah, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita pendengar, dan kita simak dulu lagu berikut untuk Anda bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma!

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar 08238836472. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo.
1: Apa kabar Maya?
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Amin. Itu kawan Maya tuh anak mana Maya?
0: Ditanyain tuh Levin.
2: Anak PT.
1: Anak di Paning di mananya?
2: Paning dekat Batang Duku.
1: Batang, kalau Batang Duku kenal sama Erna dah. Suaminya namanya Tengku Auzar.
2: Kurang kenal orang situ. Soalnya masih di lowongan PT.
1: Oh gitu,
2: nah, keseringan situ, jadi gak kenal.
1: Semoga berhasil lagi dalam belajar.
2: Amin.
1: Okay. Lagu Mai.
0: Apa judulnya?
1: Kita berawan adalah di Buda Rika. Salam pikir Mai.
0: Iya.
1: Ini dia kami kumpul adik-beradik nih. Ada kakak kami Kiki Sarah, terus adik Emboy Samsudin. Anak ayah balik dari merantau nih, Joko. Alias Supriansah.
0: Iya.
1: Yeah. Semoga sehat selalu. Terus Bapak Suhaimi di Bengkalis. Mak Usu, salam lagi Bapak Usu balik lagi tenang. Oh, seminggu di Malaysia, Mai.
0: Ah, seminggu di Malaysia?
1: Tak
0: jadi sebulan loh.
1: Sebulan lah. terus buat adik kami Romi tadi, semoga sehat selalu. Buat sahabat ayah juga, keluarga ayah Galang, Ismail. Dia baru dapat kemalangan tadi, keluarganya meninggal. Semoga keluarga yang tinggalkan sabar menghadapi ini. Semoga yang meninggal suruh hati mak.
0: Amin.
1: Betul, itu aja Mai.
0: Baik ya Joko.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ya Joko. Di rame katanya, di rumah rame. Ada saudara-saudara. Sehat selalu ya saudara-saudaranya juga. Ayah Joko dan anaknya, keluarganya lah. Baik, masih bersama di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Terputus ya pendengar. Ya pendengar, 0823 8836472. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa?
3: Ini Kak, ditemukan. Sama Rahmi.
0: Oh, Rahmi. Rahmi di Temeran. Lagu apa Rahmi?
3: Lagu remix Kak, Mata Air Cinta Kak.
0: Mata Air Cinta.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Ada Kak? Salam untuk semua-semua aja lah Kak, tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
3: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, satu lagi penelpon. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut, adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dari Erlia di Peribangkung.
0: Oke, apa kabar Bu Erlia? Sehat?
1: Kabar baik, sehat. Benar betul tak main nganunya tu lama-lama tak kaya nu.
0: Penat ngapa penat?
1: Penat ngetek-ngetek nak.
0: Oh, penat nak gabung citonya ni.
1: Iya,
0: Kak Mai. Iya, lah penat pula.
1: Kak Mai, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, apa lagu ni?
1: Lagunya Kertas Memungkus Api.
0: Okey.
1: Salam-salam Kak Mai.
0: Ya.
1: Dari Galang, dari Pak Atan, Pak Arun, Arjun, Nana, Pak Anggun, siapa lagi ya? Rumi, Tamaria.
0: Ya.
1: Semua-semua lah Kak Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya. Oke lah. Penelpon terakhir kita nih. Kita juga harus pamit nih dari Pro Dangdut karena waktu kita juga sudah terbatas ya, Wilvin ya.
2: Iya.
0: Oke lah. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Pro Dangdut, yang 3 lagu terakhir untuk Anda di Pro Dangdut siang hari ini. Saya Maimunah Ismail.
2: Saya Wilvin Jibua.
0: Ya, oke. Makasih untuk Anda pendengar. Selamat siang jelang sore, sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.

Ya, pendengar, selamat sore pendengar, dan terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan dari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang dari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak dari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris kremat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak, menetap bekerja ya, memang memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik, ya dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung Bulungan, jadi memang ya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak, gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT, tapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagaimana kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati.

0: contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, mm-hmm. dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan atar Jepen ya, Jepen,
1: Jepen nah, iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak sampai hari ini, sangat luar biasa. Itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung. Dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai
0: saling
1: pastinya.
0: Menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
0: ya, Palestina? Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman.
1: Tetap aman.
0: Terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain Paris?
0: Iya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dipikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di Takans. Seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Maring khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah, seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa agar dilestarikan ini, sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini, ya mulai dari makan apa semua. Seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium.

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Diponegoro Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Kepulauan Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu, seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan mereka kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi dan berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yang untuk JPO Tendean, saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean.
3: Kegiatan Jalan Pasar ini sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam menuju Jakarta sebagai kota global. Sehingga untuk penggunaan kris pun sudah dapat dengan mudah ditemukan di pasar-pasar.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta akan segera mencari solusi untuk membangun kembali JPO Tendean yang rusak usai ditabrak sebuah truk kren. Penggunaan kris di pasar tradisional mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta akan segera mencari solusi untuk membangun kembali JPO Tendean yang rusak usai ditabrak sebuah truk kren. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tengah mencari solusi pembiayaan untuk membangun kembali jembatan penyeberangan orang atau JPO Tendean usai tertabrak sebuah truk kren beberapa waktu lalu. Saat itu, muatan truk diketahui melebihi batas ketinggian sehingga tersangkut dan merusak JPO. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat khusus untuk membahas persoalan tersebut. Selain solusi pembiayaan, rapat khusus juga akan membahas terkait langkah Pemprov DKI Jakarta terhadap perusahaan yang bersangkutan. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono pagi tadi di kawasan Jakarta Timur.
2: Yang untuk JPO Tendean, karena peristiwanya kan baru kemarin terjadi. Dan saya sudah minta untuk diagendakan minggu depan ini rapat khusus mengenai JPO Tendean.
4: Gubernur Pramono menegaskan bahwa pembangunan kembali JPO Tendean harus segera dilakukan mengingat lokasinya berada di kawasan strategis dengan mobilitas pejalan kaki yang tinggi. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Sementara jika menggunakan APBD perubahan, maka prosesnya akan memakan waktu yang lama. Untuk itu, menurut Gubernur Pramono, pembangunan kembali JPO Tendean harus dilakukan menggunakan dana di luar APBD. Adapun opsi yang memungkinkan ialah melalui pembiayaan kreatif seperti hak penamaan atau naming rights dengan menggandeng pihak swasta melalui program CSR atau kemitraan. Demikian Penta Maidita melaporkan.
1: Penggunaan kris di pasar tradisional mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar atau QRIS di pasar tradisional terus diperluas sebagai bagian dari transformasi digital, sistem pembayaran, sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global. Upaya tersebut

0: Peringat tadi kita ikuti beranda Stacita berjaringan bersama Pro1 RRI Jakarta, dan peringat selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan Korlun 15 Pedang Prabu.
1: Tugas pengamanan khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ia menjelaskan personil Polri yang dilibatkan berasal dari Polda Riau serta bantuan personil dari sejumlah Polres, diantaranya Polres Pekanbaru, Polres Pelalawan, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain itu, pengamanan juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, serta pihak penyelenggara atau event organizer.
2: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bhayangkara Run ini ada 240 personil yang tadi 2400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan.
3: Ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak?
2: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan di lagi. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu di mana plottingnya, di mana tempat dia melakukan kegiatan, kapan waktunya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini sudah kita geladikan sehingga pelaksanaannya nanti mereka tidak bingung lagi. Ya. Kemudian semuanya tentunya harapan kita berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Sementara itu Kasat Lantas Polres Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada Minggu pagi sejak pukul 5 pagi hingga 11 siang. Ia menegaskan Jalan Jenderal Sudirman tidak ditutup total, jalur sisi kiri tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
4: Kami menghimbau kepada beberapa lokasi tadi yang kami sampaikan agar tetap menggunakan ID card yang pertama, yang kedua tolong sampaikan dengan baik terhadap petugas. Jadi jangan menganggap bahwa penutupan jalan tersebut adalah mutlak. Tapi kami tidak mau menghalangi segala bentuk aktivitas apapun di pagi hari. Tapi kami kembali memohon untuk maklum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru yang nanti terganggu dan agak muter-muter kalau bahasa kerennya, itu semata-mata untuk memperlancar kegiatan tersebut.
1: Pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Riau Bhayangkara Run yang telah memasuki penyelenggaraan keempat kalinya pada tahun ini dan diperkirakan akan mendatangkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
5: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Bantrian melaporkan terkait dengan pemerintah menjamin terkait dengan ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat.
6: Jadi insya Allah untuk volatile food, kami dari tim pengendalian inflasi daerah mesti tetap menjaga supaya ketersediaan pasokan lancar, kemudian harga-harga kita pantau bisa stabil.
7: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang perlu diantisipasi. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan para distributor di Tanjung Pinang. Upaya pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil sekaligus menjaga harga di pasaran.
6: Untuk memenuhi, mengcover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
7: Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.
8: Secara B2B per bulan kita mendapat kuota dari produsen, jadi kita supply masing-masing wilayah blok di kabupaten kota dari 90 ribu liter kurang lebih, ya separuh yang di kita Pinang Bintan ya. Insya Allah bertahan untuk sebulan ke depan, kita jaga stok di supply pasar-pasar.
7: Selain beras, Bulog juga telah menerima pasokan minyak kita sebanyak 50 ribu liter melalui kerjasama dengan produsen. Minyak goreng bersubsidi tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Arief menambahkan, Bulog menjalankan mandat penyaluran sekitar 35% dari total distribusi minyak kita, sedangkan sisanya disalurkan melalui sektor swasta. Dirinya berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh wilayah Kepri. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saudara, tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru ini masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah. Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyebut tahapan seleksi akan dimulai setelah formasi resmi diumumkan kepada masyarakat. Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Purjianta, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi terkait formasi CPNS yang akan dibuka. Setelah formasi ditetapkan dan diumumkan secara umum, proses pendaftaran baru akan dimulai.
10: CPNS sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Nah, setelah diumumkan secara umum, lalu di lakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti ada ujian pakai komputer assisted testnya BKN. Sehingga nanti di sini wilayah kerja di Kandek 12 Pekanbaru ada 3 provinsi, yaitu di Provinsi Kepri, di Provinsi Sumbar, dan di Riau.
9: Sementara itu, warga Pekanbaru Jasmine berharap pemerintah dapat mengumumkan seleksi CPNS 2026 lebih awal sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.
11: Terus semoga pengumuman itu lebih awal ya, jadi untuk mempersiapkan berkasnya itu lebih panjang dan juga servernya tidak down ya. Semoga tes CPNS-nya itu berjalan dengan transparan dan juga banyak informasi yang dibuka untuk jurusan saya.
9: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian formasi CPNS 2026. Masyarakat diimbau menunggu informasi melalui sumber resmi BKN dan instansi pemerintah terkait. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan pembangunan Kota Batam tahun 2027 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan investasi. Informasi ini dari Batam dilaporkan Nurul Mahfud.
12: Pembangunan Kota Batam pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan optimalisasi sektor pariwisata. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan kewilayahan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atau Badan Litbang Provinsi Kepulauan Riau, Aris Fariandi, menjelaskan arah kewilayahan pembangunan Kota Batam pada 2027 itu merupakan upaya untuk memperkuat konektivitas antar kawasan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan investasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung agenda pembangunan Batam. Upaya itu dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif sehingga menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di sektor industri, perdagangan, jasa maupun pariwisata.
13: Provinsi Kepri sudah mengklaster provinsi menjadi 3 klaster pembangunan, pendekatan pembangunan, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Natuna, dan Anambas, serta klaster Lingga. Batam, Bintan, dan Karimun, serta Tanjung Pinang, ini pendekatannya adalah untuk kawasan industri, baik itu industri halal, pertambangan, industri bernilai tinggi, hilirisasi, dan lain sebagainya.
12: Sementara itu, Akademisi Tibrani menilai kebijakan tersebut telah selaras dengan karakteristik dan potensi unggulan yang dimiliki Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa di Kepulauan Riau.
14: Sekarang, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, itu kita melakukan pendekatan namanya evidence based, di mana pendekatan ini adalah pendekatan berdasarkan bukti. Nah, evidence di sini dapat berupa berdasarkan data statistik, survei kepuasan konsumen, big data, evaluasi program, dan kajian akademik.
12: Melalui penerapan evidence based policy, arah pembangunan Kota Batam diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat didukung pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Laporan ini kami hadirkan dari Ranai bersama reporter Yusfianti.
16: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi para petani. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok tani subur di Desa Tapau. Ketua Kelompok Tani Subur Sururi Widadi mengatakan bantuan pupuk subsidi sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Ia menjelaskan kelompoknya menerima sekitar 2 ton pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk petani padi dan petani cabai sesuai kebutuhan masing-masing anggota.
17: Total semuanya sekitar 2 ton lah untuk dibagi 2 antara kelompok padi sama kelompok cabai. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat khususnya petani itu. Nah, ini kan masing-masing satu kelompok kan ada berapa anggota ini, masing-masing tanam ya sekitar ada yang dapat 3 ton, ada yang 1 ton setengah itu.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Wan Sajali mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan petani pada tahun 2026 mencapai 394,88 ton berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Namun untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau baru mengalokasikan sekitar 200 ton atau sekitar 50,65% dari total kebutuhan yang diajukan. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi pada tahap penyaluran berikutnya.
18: Ya, 394,88 ton pengajuan dari petani. Tetapi untuk tahap kedua ini baru dikasih oleh kuotanya oleh pusat melalui provinsi itu 200 ton, sekitar 50,65% lah. Nah, nanti ada tahap keduanya lagi.
16: Yang menyampaikan tahun ini pemerintah menyediakan 3 jenis pupuk bersubsidi yakni pupuk urea, NPK, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi HET ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 per kilogram untuk NPK, dan Rp640 per kilogram untuk pupuk organik. Menurut Wan Sajali, peningkatan usulan pupuk bersubsidi dari 257 ton pada tahun 2025 menjadi 394,88 ton pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan kebutuhan petani sekaligus semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Demikian Yusfianti melaporkan.
5: Forkopimda Bengkalis ajak masyarakat sukseskan survei indeks harmoni Indonesia tahun anggaran 2026 untuk upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Dari Bengkalis, Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia atau IHAL tahun anggaran 2026 yang berlangsung pada periode 17 Juni hingga 17 Juli 2026. Survei tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengajak masyarakat memberikan dukungan dengan berpartisipasi apabila terpilih sebagai responden survei. Menurutnya, hasil IHAL menjadi salah satu indikator dalam melihat kondisi kerukunan toleransi dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
20: Saya Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis. Nah, sebagai warga Kabupaten Bengkalis, saya telah mengikuti survei indeks harmoni Indonesia. Dan kini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi. Mari luangkan waktu sejenak beberapa menit untuk mengisi survei. Pengisiannya mudah, cepat, dan dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan.
19: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha yang mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mensukseskan survei sebagai wujud komitmen menjaga persatuan, toleransi, dan kebersamaan di negeri junjungan.
21: Saya Septian Nugraha, SEMIP, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
0: Saya merasakan langsung betapa pentingnya hidup rukun lewat indeks harmoni Indonesia. Kita bisa tunjukkan kondisi daerah kita. Ayo masyarakat, mari isi linknya bareng-bareng.
19: Melalui survei indeks harmoni Indonesia, diharapkan dapat diketahui tingkat keharmonisan masyarakat, sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat persatuan, toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
5: Satpol PP Kota Padang mengingatkan masyarakat agar menempuh jalur pengaduan resmi apabila menemukan pelanggaran ketertiban umum di lingkungan sekitar. Penjelasan itu, saudara, disampaikan menyusul laporan warga mengenai pemanfaatan bahu jalan yang mengganggu akses pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Safitra dari Padang.
21: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang menghimbau masyarakat melaporkan pelanggaran pemanfaatan bahu jalan melalui pihak kelurahan. Langkah tersebut menjadi tahapan awal sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Sebelumnya warga Kota Padang, Indra, dalam program Halo RRI melaporkan adanya bahu jalan di kawasan Pasar Baru, tepatnya Jalan Muhammad Hatta yang disalahgunakan. Ia menjelaskan bahu jalan dimanfaatkan sebagai garasi kendaraan, pemasangan banner usaha, hingga peletakan pot bunga yang mengganggu akses pengguna jalan.
22: Jalan ini dihalanginya pakai pot bunga. Sementara orang mau belok kanan di situ arah ke Kurani. Ini sangat mengganggu. Nah, itu dibiarkan aja. Nah, kalau di depan Sendik BRI itu, badan jalan itu, bahu jalan itu dijadikan garasi mobil.
21: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, kemarin menjelaskan, setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai standar operasional yang berlaku. Tahap pertama dilakukan pihak kelurahan melalui pemberian surat teguran kepada pihak yang melanggar.
22: Sesuai dengan SOP kita, Pak. Yang pertama harus dilakukan oleh jajaran kelurahan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian nanti dilakukan batas waktu, jika tidak tindakan teguran dari kelurahan, kita dari Satpol PP kita melakukan penertiban, baik itu di bahu jalan atau di trotoar, itu akan kita lakukan penertiban, Pak. Tapi dengan catatan sesuai dengan SOP kita harus disurati dari jajaran kita dari kelurahan gitu, Pak.
21: Ia mengatakan masyarakat tidak perlu langsung melapor ke Satpol PP. Laporan sebaiknya disampaikan kepada kelurahan atau kecamatan agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
5: Saudara, gelar Forum Komunikasi Publik Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Natuna Sri Riawati sampaikan 9 standar pelayanan dinas. Reporter Afrizal dari Ranai melaporkan.
23: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kabupaten Natuna kemarin menggelar kegiatan forum komunikasi publik terkait standar pelayanan dinas yang dipusatkan di ruang rapat kerja kantor Kompleks Masjid Agung Natuna. Kegiatan LKP tersebut diikuti oleh perwakilan dinas OPD terkait, Dinas Instansi Vertikal RRI Ranai, Akademisi Stai Natuna, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Forum Anak Natuna, UPTD DP3AP 2KB, Puspaga serta tamu undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Kadis DP3AP 2KB, Sri Riawati menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya FKP guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis standar pelayanan yang ada. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya saran dan pendapat untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
24: Kami melaksanakan forum konsultasi publik ini, ya, selain memang harus sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan, pelayanan kita banyaknya di UPTD PPA. Tapi di kantor ini juga ada. Memang harus kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama yang mendapatkan pelayanan.
23: Sementara itu, bagian organisasi Seda Natuna diwakili Afrizal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FKP yang digelar oleh DP3AP 2KB Natuna. Melalui FKP yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan ke depannya.
25: Terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari bagian organisasi sangat mengapresiasi ini, Bu, terkait dengan acara FKP, Forum Konsultasi Publik, dan khususnya terkait dengan standar pelayanan. Yang kita tahu standar pelayanan ini memang di setiap unit kerja itu memang harus ditetapkan, Bapak Ibu. Hari ini mari aspirasi yang dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kita tampung semuanya, kita tetapkan di dalam standar pelayanannya gitu. Tanpa ada aspirasi ini standar pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik.
23: Pada kesempatan itu, Sri Rewati juga memaparkan 8 standar pelayanan yang ada dan penambahan satu pelayanan lainnya, sehingga total standar pelayanan di DP3A P2KB Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 9 standar pelayanan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
5: Ya, dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Berikut dari Tanjung Pinang, reporter Vidyawati melaporkan.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir.

0: bukan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi yang terakhir, saudara, kami kabarkan dari Bengkalis. Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Air Putih Bengkalis menuju daratan Sumatera itu sempat terhambat. Hal ini disebabkan karena adanya 2 unit kapal rusak dan satunya jalani docking. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Pelayanan penyeberangan Roro lintasan air putih Bengkalis Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu masih belum berjalan normal. Hingga saat ini KMP Bahari Nusantara masih menjalani perbaikan sehingga belum dapat kembali beroperasi melayani penumpang dan kendaraan. Manajer PT Jembatan Nusantara Muhammad Irfandi mengatakan proses perbaikan kapal terus dilakukan dan menurutnya komponen yang dibutuhkan telah dipesan sekitar 2 pekan lalu. Dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Bengkalis bersama tim teknisi.
4: Sudah dalam perjalanan atau masih dalam pencarian?
5: Iya, sudah dalam perjalanan, Pak.
4: Oh, diperkirakan kapan, Pak, sampai?
5: Mungkin besok atau besok lusa paling lambat itu, Pak.
4: Oh, ini artinya lengkap dengan teknisinya sekalian ini, ya, Pak, ya?
5: Iya, benar.
4: Target kita kalau udah sampai, tentu langsung pengerjaan nih, Pak, ya?
5: Langsung, Pak, langsung. Sepertinya datang langsung pekerjaan itu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pelayanan penyeberangan saat ini hanya mengandalkan 2 armada kapal yang beroperasi secara maksimal. Menurutnya, selain KMP Bahari yang masih menjalani perbaikan, KMP Seria Dormar juga sempat mengalami gangguan pada sistem kelistrikan sehingga harus menjalani perawatan ringan. Ia menambahkan KMP Swarna Putri kini telah kembali beroperasi normal setelah menjalani perawatan rutin berupa penggantian oli mesin kapal. Begitu juga KMP Permata Lestari 3 yang tetap melayani penyeberangan. Sementara satu armada lainnya masih menjalani docking yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan ke depan. Ardiansa mengungkapkan kerusakan KMP Bahari meliputi 3 komponen utama, 2 komponen telah dikirim ke Bengkalis, sedangkan 1 komponen lainnya masih dalam proses pengadaan.
6: Bahari alatnya mulai berangsur-angsur sampai, cuma ada satu alat yang belum sampai. Kalau dia kan ada 3 komponen alat tuh, 2-nya sudah berangkat dari Surabaya, alatnya satu lagi yang masih sedang dipesan.
3: Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan volume penyeberangan sebenarnya belum mengalami peningkatan yang signifikan, namun keterbatasan armada membuat waktu tunggu kendaraan menjadi lebih lama. Pihak Dinas Perhubungan berharap proses perbaikan KMP Bahari dapat segera rampung sehingga seluruh armada kembali beroperasi normal dan pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis dapat berjalan lebih lancar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Wakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korem Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, saat ini Anda kembali lagi bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi. Berbekal ide kreatif dan ketekunan, Sani mampu membangun usaha pengolahan tempurung kelapa yang kini tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Warga yang mayoritas berasal dari komunitas adat terpencil, kini turut dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam proses produksi arang tempurung serta kopra. Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tempurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
5: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
4: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
5: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang, sepertinya tidak dimanfaatkan. Akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang. Dan untuk sisi pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
6: Waktu pertama sekali gimana?
5: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Maka kita lihat dari internet tuh dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
6: Pertama sekali dijual ke
5: Jawa Tengah, ke Jogja.
6: Itu awal pertama sekali ya.
5: Iya, dengan harga arang waktu itu Rp800. tapi bahan bakunya gratis. Dulu bahan bakunya masih berserakan di pasar, boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga 800 rupiah pun masih dapat.
6: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
5: Oh, pertama sekali kita dalam 1 bulan dapat 50 ton. 50 ton, awalnya, iya, ya. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar dan itu harus berbagi, tak masalah. Nah, makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi kita tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
6: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
5: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita. Namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
4: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar 30 juta rupiah hingga 40 juta rupiah setiap bulannya.
6: 25 tahun sudah melakukan usaha ini, Bu, ya, dari arang tempurung.
5: Yeah.
6: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
5: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, tetap lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi ya. Ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
6: Hitungan harganya gimana, Bu? Ton atau kiloan gitu?
5: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
6: Berapa sih, Bu, harga yang pernah Ibu jual yang terendah dan tertinggi?
5: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000. Namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
6: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak, Bu? Berapa ton?
5: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
6: Tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
5: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
6: Tapi ini Ibu udah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
5: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambilnya dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita udah ada mulai ngambil.
4: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
5: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
6: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau
5: macam? Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani, untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan, pilihan yang super.
6: Oke. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
5: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
6: Ya, Bu, apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
5: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita kalau memang jemput rezeki di negeri seberang, ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah, walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
4: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
6: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
7: Oh, udah 2 tahun.
6: Mm-hmm. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
7: Nah, itu apa tuh? Bakar kenarang, jongkel kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada Kang, kesinilah kami kerja kebun sama dia.
6: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
7: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
6: Okay. Ramai di situ?
7: Ramai. Ramai. Sekarang pun ada juga kawan situ. Nyongkel kelapa.
6: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
7: Enak, enak juga kerja hari-hari terus.
6: Ada.
7: Nah, tergantung kita lah. Kalau udah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami udah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
6: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
7: Gaji harian.
6: Harian. Jadi kalau masuk dibayar kalau enggak?
7: Iya, tidak lah. Macam mana nak dibayar, kita tak kerja.
6: Berapa sih Bu dibayar?
7: Dia bayar satu hari 70. Kalau lewat jam, kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
6: Ada istilahnya macam lembur lagi ya.
7: Tambah lagi kerjanya.
6: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
7: kawan-kawan lah, jiran-jiran.
6: Kalau keluarga ibu ada anak, suami?
7: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
6: Jadi kalau seandainya kerja sana nggak ada, di sini?
7: Ya, sini, kerja kebun sinilah. Ikut dia tanam ini lomboknya, semacam-macam lah sini.
6: Nah, sebagai ini, apa nak ibu sampaikan? Aduh, enggak kegiatan ibu sehari-hari itu cuman ada sesuatu yang menyenangkan itu, atau yang tidak menyenangkan?
7: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tu hari-hari.
6: Okay.
7: Kerja ibu Sani, untunglah ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua. Jadi keluarga semua lah situ. Time ramai kelapanya 10 orang. Gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini. Kelapa ibu Sani sudah sampai. Itu Kak, kamilah menyampaikan ke kawan-kawan.
6: Manggil ya.
7: Kerja situ.
4: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
7: Ya, bekerja, ya semangat lah kita bu, hari-hari terus kita dapat uang. Bikin belanja hari-hari, kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo, gitu. Belanja dapur, ya lada, bawangnya, kan lengkap kita semua kan?
6: Ya.
7: Kita kasih lengkap di rumah, baru besok kita kerja lagi. Ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai nang tamat cucu ni tadi sekolah. Jadi kata ibu Sani, ibu Nur mau itu tak mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndaklah bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis bu.
6: Selesainya. Ada baru?
7: Tak.
6: Okay.
7: Bekas pakai lah gitu. Semampu aku. Aku tak mau bu, aku ni kerjanya sikit. Ya, aku tak mau bu kerjanya sikit. Tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit. Gitu, sekolahkan cucu.
4: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

Selamat sore pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda pendengar tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Bazar Hari Koperasi bangkitkan semangat pelaku UMKM. Bea Cukai Bengkalis bersinergi dengan pemerintah daerah dalam tugas. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Kami hadirkan berita pertama pendengar, senam bersama dan bazar UMKM dalam rangka Hari Koperasi ke-79 menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Bengkalis. Melalui kegiatan ini mereka mendapat kesempatan memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Berikut laporan bersama reporter Nur Fitriani.
1: Halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis tampak ramai sejak pagi. Kegiatan diawali dengan senam bersama yang diikuti perangkat daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat. Setelah senam, ratusan pengunjung memenuhi stan-stan bazar UMKM untuk berbelanja berbagai produk lokal. Ramainya pengunjung memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha kecil yang mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat, mengatakan peringatan Hari Koperasi menjadi momen untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
2: Hari jadi koperasi tahun ini adalah koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini pemerintah sangat berharap melalui koperasi yang akan bisa mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat. Ya, nah, koperasi hari ini diharapkan tidak saja sebatas urusan simpan pinjam, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pemerintah berharap koperasi bisa merangkul UMKM yang ada, kolaborasi.
1: Salah satu peserta bazar, Raja Khairunisa, mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang memberikan kesempatan UMKM bertemu langsung dengan konsumen. Menurutnya, kegiatan seperti ini bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkenalkan produk kepada lebih banyak masyarakat.
3: Senang sih, bisa membangkitkan ekonomi juga gitu, bisa bantu ekonomi. Biasanya kan cuman hari-hari, ya ini kan jadi nilai plus lah lagi untuk kami UMKM.
1: Sebanyak 25 pelaku UMKM mengikuti bazar dalam rangka Hari Koperasi ke-79. Selain menjadi ajang promosi produk lokal, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian 80 door prize yang menambah antusiasme pengunjung dan peserta senam. Dinas Koperasi dan UMKM berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar UMKM Bengkalis memiliki lebih banyak ruang promosi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Salah satu upaya mengangkat potensi daerah dengan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP melalui ekspor-impor. Bea dan cukai terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
4: Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui pertemuan silaturahmi yang digelar di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati Bengkalis Kamis 16 Juli 2026 menjelang siang. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso dan dihadiri Kepala Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis Nofriansa serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD dan pejabat terkait. Kepala Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis Nofriansa mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadi modal penting dalam menjalankan tugas dan fungsi bea dan cukai, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan. Ia juga berharap kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah maupun negara.
5: Tidak sinergi ya Pak, karena biar bagaimanapun keberadaan kami sebagai satker vertikal kan perlu satu rahim dengan pemerintah kabupaten di tempat kami bertugas. Mudah-mudahan ya dengan adanya seperti ini nanti bisa mempermudah tugas-tugas kami juga gitu kan. Mungkin kita juga akan menggali potensi-potensi apa yang ada di kabupaten ini Pak.
4: Sementara itu Wakil Bupati Haji Bagus Santoso menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut. Menurutnya sinergi antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mendukung mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui optimalisasi potensi ekspor dan peningkatan pendapatan negara.
6: Kolaborasi tentu silaturahim lah kita ini antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Bea Cukai sebagai instansi vertikal. Saya sangat berharap silaturahim ini akan mendapatkan sebuah kemanfaatan, terutama adalah kolaborasi bagaimana kita mendapatkan potensi pendapatan melalui pengelolaan yang dikawal oleh Bea Cukai. Dan alhamdulillah selama ini kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Bea Cukai, terutama dari OPGD Dinas Perindak, kemudian juga Dinas Perikanan dan lainnya, semuanya berjalan dengan baik.
4: Bagus menambahkan, selama ini koordinasi antara Bea dan Cukai berbagai OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis telah berjalan dengan baik dan diharapkan semakin kuat ke depannya. Dalam forum tersebut, sejumlah kepala OPD juga turut menyampaikan berbagai masukan terkait potensi pengembangan ekspor maupun impor di Kabupaten Bengkalis. Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang besar antara lain perikanan, perkebunan, serta komunitas minyak dari wilayah Pakni. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Bea dan Cukai berkomitmen untuk terus mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekspor daerah agar mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Dialog Jaksa Menyapa di RRI Bengkalis membahas terkait perlindungan anak dan tindak pidana anak, di mana hingga pertengahan tahun ini kasus kekerasan seksual masih menjadi kasus yang masih ditangani oleh Kejaksaan Bengkalis. Selain narkotika dan bullying, informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Program Dialog Jaksa Menyapa di RRI Bengkalis Kamis pagi membahas tema perlindungan anak dan tindak pidana anak bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Bengkalis yang dipandu Rahmat Zayadi, menghadirkan Kepala Subseksi 2 Bidang Intelijen Kejari Bengkalis Stephen Jefferson dan Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen Kejari Bengkalis Zikri Johanda Khairi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak. Stephen menjelaskan kategori anak menurut ketentuan perundang-undangan adalah seseorang yang berusia hingga 18 tahun. Ia mengatakan sejumlah perkara yang melibatkan anak maupun menjadikan anak sebagai korban masih didominasi kasus perundungan, kekerasan atau kejahatan seksual, serta penyalahgunaan narkotika.
2: Perlindungan anak itu segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi anak dan juga hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Sesuai dengan ini sekarang menjadi sangat penting isunya karena menurut kami, terutama sebagai jaksa di wilayah Kabupaten Bengkalis, ini merupakan salah satu isu yang cukup mengkhawatirkan sekarang ini, terutama di wilayah kita ini sendiri, ya. Cukup banyak permasalahan-permasalahan anak yang anak sebagai korban dalam perkara seksual atau mungkin dalam bullying, dan juga yang paling sangat mengkhawatirkan itu terkait dengan narkotika.
1: Stephen menambahkan hingga pertengahan tahun 2026, perkara yang masih menjadi perhatian serius Kejaksaan Negeri Bengkalis adalah kasus kejahatan seksual terhadap anak dan tindak pidana narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan perhatian semua pihak melalui edukasi hukum sejak dini kepada anak dan keluarga. Sementara itu, Zikri mengatakan anak kerap menjadi korban dalam berbagai tindak pidana, terutama kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Rendahnya pengetahuan hukum serta mudahnya anak dipengaruhi atau dibujuk menjadi salah satu penyebab mereka terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum.
3: Karena biasanya karena ketidaktahuan, tidak pahaman anak-anak ini kan, karena anak-anak ini dianggap ataupun biasanya berpikir secara singkat, tidak berpikir panjang begitu. Nah, ketika ada tadi bujuk rayu oleh pacarnya, dia tidak berpikir panjang akibatnya. Kalau seandainya dilakukan, apa dampak untuk dirinya ataupun dampak untuk keluarganya begitu. Nah, begitu juga dengan kalau anak melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana, pastinya mereka selalu tidak tahu bahwa perbuatan itu salah.
1: Melalui dialog jaksa menyapa, Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajak orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan serta memberikan pemahaman hukum kepada anak. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah anak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana serta menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terus menggesa pemberlakuan tiket RORO dengan sistem online. Saat ini terkait persyaratan sudah hampir rampung, tinggal menunggu pembahasan lanjut di DPRD Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Persetujuan penerapan sistem e-ticketing untuk layanan pemberangkatan penyeberangan RORO Bengkalis diperkirakan segera terrealisasi saat ini. Seluruh tahapan pembahasan termasuk konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri terkait dengan regulasi kerjasama dengan pihak ketiga telah diselesaikan. Kepala Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis, Sardiansa, mengatakan pembahasan kini tinggal menunggu persetujuan DPRD Bengkalis melalui rapat paripurna. Ia menjelaskan Dinas Perhubungan Bengkalis menghormati proses yang sedang berjalan di DPRD dan siap memenuhi berbagai rekomendasi yang nantinya disampaikan sebagai syarat pelaksanaan sistem tiket elektronik ini. Menurut Ardiansa, penerapan e-ticketing diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan, terutama dalam mengurangi antrian kendaraan di pelabuhan saat arus penyeberangan mengalami lonjakan.
5: Untuk merumuskan persetujuannya sudah oke, tapi dengan catatan-catatan, ya kan. Tentu mereka merekomendasikan catatan, tapi kita setuju gitu aja, kan. Kalau nanti mungkin perbaikan pelayanan mungkin gitu kan bisa jadi. Cuma kami belum dapat gambaran catatannya itu seperti apa.
4: Sementara itu, masyarakat yang rutin menggunakan jasa penyeberangan RORO Bengkalis menyambut baik rencana penerapan sistem tiket elektronik tersebut. Salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Rahmat Hidayat, warga luar Bengkalis, menilai sistem e-ticketing yang sempat diuji coba saat arus mudik Idul Fitri lalu memberikan kemudahan kemudahan bagi masyarakat.
6: Kalau saya lihat tentu tertib lagi online kan tak terpaksa lagi keadaan semuanya kan. Sudah jamnya kesempatan kita tidak terburu-buru. Nah, jam 9 kita masuk. Bagaimana kiraan kita jam 9 masuk ini sudah.
4: Ia menambahkan penggunaan jasa cukup datang sekitar 30 menit sebelum jadwal keberangkatan sehingga waktu tunggu di pelabuhan menjadi lebih singkat. Penerapan e-ticketing ini diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan penyeberangan Roro Bengkalis sekaligus memberikan kapasitas jadwal keberangkatan yang kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa khususnya pada periode arus mudik maupun saat volume penyeberangan meningkat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Di balik suksesnya kegiatan Bengkalis Durian Fest 2026, peran anak muda turut diapresiasi PLT Kepala Dinas Parbudpora Ardiansah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Kesuksesan penyelenggaraan Bengkalis Durian Fest 2026 tidak terlepas dari peran anak muda Bengkalis yang aktif berkarya dan berkolaborasi. Berbekal semangat kreativitas, para pemuda dipercaya oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansah untuk menggelar festival yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Ketua Panitia Bengkalis Durian Fest 2026, Boyke Levino, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari kebersamaan anak-anak muda yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan positif seperti bermusik dan aktivitas kreatif lainnya. Kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah dijawab dengan kerjasama dan tanggung jawab hingga festival dapat terlaksana dengan baik.
7: Terima kasih sebelumnya kawan-kawan, ini memang kawan-kawan tongkrongan yang sering ada suka beraktivitas. Jadi ketika ditawarkan untuk membuat event dengan senang hati menyambut, walaupun akhirnya babak belur juga badan, tapi terobati dengan hasil yang luar biasa. Bahkan ini di luar sangku awak.
1: Sementara itu, PLT Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansah mengapresiasi semangat dan kreativitas anak muda Bengkalis yang mampu memanfaatkan momentum musim durian menjadi sebuah agenda yang bernilai ekonomi dan pariwisata. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memajukan daerah.
7: Itu kan memang begitu pasca saya jadi PLT Disparbudpora Kabupaten Bengkalis kan mencoba mencari ide lah, mengumpulkan anak-anak muda, anak-anak kreatif yang saya lihat semua anak-anak kreatif yang di Bengkalis ini punya potensi untuk maju. Namun memang butuh support dari Pemda lah, support dari Pemda untuk mengkolaborasikan ini bersama-sama. Nah, sehingga dari situ saya coba memanggil kawan-kawan rencana untuk mencoba berkolaborasi. Namun memang dengan keterbatasan kondisi APBD yang ada, semangat dari anak-anak muda yang ingin memajukan Bengkalis untuk berkreativitas, dari sinilah kita berjuang bersama-sama. Alhamdulillah kemarin cukup luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, antusias yang luar biasa, sampai berhujan-hujan pun tetap ada di tempat, ya kan, sungguh suatu yang luar biasa dan suatu penghargaan juga dari saya memang, dan apresiasi luar biasa kepada teman-teman yang ya walaupun dengan keterbatasan yang ada tetap bersemangat.
1: Lebih lanjut, Ardiansah mengatakan pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai kegiatan positif yang digagas generasi muda karena mampu mengangkat potensi daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mempromosikan pariwisata Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Bengkalis berlangsung meriah melalui kegiatan senam bersama dan bazar UMKM. Kegiatan ini menjadi momen bagi masyarakat untuk berolahraga, sekaligus mendukung pelaku usaha lokal dengan membeli produk UMKM. Nur Fitriani melaporkan selengkapnya.
8: Suasana halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis Kamis pagi dipenuhi ratusan peserta yang mengikuti senam bersama dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-79 tahun 2026. Selesai berolahraga, peserta langsung memadati puluhan stan bazar UMKM yang menawarkan beragam produk kuliner lokal. Kegiatan ini menjadi ajang promosi sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih mencintai produk hasil usaha pelaku UMKM Bengkalis. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat, mengatakan bazar dan senam bersama menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperkuat sinergi antara koperasi, UMKM, dan masyarakat.
9: Acara yang kita buat hari ini, ke depan kita berharap UMKM juga akan semakin tumbuh, berkembang di komunitas ini sesuai juga dengan keinginan ataupun arahan Ibu Bupati, ya, pemerintah Kota Bengkalis. Kita berharap dengan event-event yang selalu kita buat, ya, UMKM akan semakin berkembang di Kabupaten Bengkalis ini.
8: Di antara ramainya pengunjung, Yati, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, tampak memilih berbagai jajanan lokal untuk dibawa pulang. Menurutnya, bazar seperti ini memudahkan masyarakat mendapatkan produk UMKM sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata bagi para pelaku usaha.
10: Senang sekali karena makanan-makanan banyak, tinggal kita memilih kan. Kalau hari-hari biasa kan tidak ada macam ini. Jadi senang aja membeli sikit-sikit lah gitu. Selamat Hari Koperasi, semoga tetap berjaya dan tahun-tahun berikutnya semoga acara ini tetap dilaksanakan dan kami-kami senang juga berbelanja nih, beli-beli pemakan.
8: Sebanyak 25 pelaku UMKM berpartisipasi dalam bazar ini dengan menampilkan beragam produk yang didominasi sektor kuliner. Panitia juga menyediakan 80 door prize bagi pengunjung, pelaku UMKM dan peserta senam sehingga menambah semarak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah hari ini Kamis 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas. Jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot. Memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Masuk. Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja pikiran-pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu, relakan. Lepaskan. Meditasi mindfulness melatih kita untuk menahan keinginan untuk menghakimi atau menilai. Membuat kita ingin tahu cara kerja pikiran kita. Dan memiliki pendekatan welas asih terhadap apapun dan siapapun. Termasuk terhadap diri sendiri. Selain meditasi duduk, bisa juga meditasi jalan. Ketika Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah. Nafas masuk. Selangkah. Nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah. Cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri
dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

0: Beberapa fakta
1: media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran.

Ya, selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Rangkaian lagu-lagu Reji kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selamat menikmati suasana sore Anda. Lagi beres-beres juga ataupun lagi berjalan bersama keluarga dalam perjalanan, menghabiskan waktu sore ya, mencari berbagai keperluan. Semangat sore untuk anak pendengar dan juga semangat olahraga. Nah, pendengar di sore hari juga bisa olahraga dengan bersepeda, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Kalau di Sport Hall Bengkalis, ya juga di Batu Ampar itu ada ataupun banyak lah orang-orang yang olahraga di sana. Ada yang melakukan hanya jalan-jalan mengelilingi GOR, Gedung Olahraga Sport Hall Bengkalis. Jadi bersama keluarga bisa untuk berolahraga sama-sama, memutar dari sport hall ataupun keliling-keliling ya, bisa dilakukan di suasana sore, jalan kaki, jalan santai lah. Sehat selalu untuk Anda pendengar tak waspada dimanapun berada, semangat ya untuk Anda. Baik pendengar, pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Usai sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari Kamis ini pendengar, 16 Juli 2026. Sehat selalu untuk Anda semua dimanapun berada, tetap bersyukur apapun itu, yang lagi dalam kondisi kurang baik kesehatannya, semoga segera sembuh ya. Baik pendengar, mohon maaf terselap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Islam adalah agama rahmatan lil alamin.

sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah Quran surat yang ke-21 yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. Ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami putus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan, keberkahan, kebaikan, serta kesejahteraan dalam segala bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, politik, dan lain-lain sebagainya. Tentang kata rahmat sendiri disebut sebanyak 145 kali. Inilah konsep ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan siapakah diri pribadi yang membawa rahmat itu? Itulah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah matun muhdatun, artinya rahmat yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Oleh karena itu, Rasulullah itu seluruh sikap, ucapan, perbuatan baik, bahkan seluruh kualitas kehidupan beliau adalah rahmat. Bahkan rahmat kasih sayang Rasulullah itu tidak hanya terbatas pada benda-benda mati yang tak berjawa sekalipun, beliau juga mengasihinya. Ini terlihat kepada

menitalah gelas minumannya ia beri nama As-Sadir. Dan penuh arti ini perbadian yang juga ini para pendengar RRI yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Islam itu adalah rahmat bagi alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pengertiannya itu ada empat. Ini dapat dilihat dari term Islam itu sendiri. Antara yang bermakna adalah as-silmi, berarti damai. Dan masuk ke dalam Islam berarti masuk ke dalam kedamaian. Para pendengar RRI yang bermakna Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, pola hidup yang baru yang mengakhiri era jahiliyah dinamai Islam. Akan kehidupan yang damai, santun, dan penuh adaban sebagai antitesis dari kehidupan jahiliyah yang ditandai oleh kerasan al-sapi, pelampiasan al-nahara. Para pendengar

Islam atau syariat.

pertama perlindungan terhadap jiwa manusia khususnya. Gracias.

Yeah.

Bilal ibni Asad. Kemudian yang ketiga umat Islam ditantang untuk menunjukkan wajah Islam yang lebih ramah, damai, toleran dan terbuka sesuai watak dan

0: balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Allahu Akbar, Allah.

perkasa lagi maha pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Siapa yang menuntut ilmu supaya dikenal sebagai ulama untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh agar ia diterima di tengah-tengah manusia, maka nerakalah baginya. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali api neraka. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu sedang ia tidak mau mengamalkannya, niscaya ilmunya tidak akan bertambah, melainkan hanya kesombongan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukhir Allahumma ya mukhalibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa, yang membolak-balikan hati. Pokokanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kita beriman, kita bersolat, kita berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, jelas, masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kayfa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di sini riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan salat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak,

ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasi itu. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita SAW. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Jika kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meneladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah SWT mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%.

0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
1: Lebih lagi,

0: potensi pemasok strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP SEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
1: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
0: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
4: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
3: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
5: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di spread banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
4: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
6: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
7: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
8: Mohon izin, pernah.
7: Pernah.
9: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panu Aji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panu Aji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
10: Tidak ada.
8: Tidak ada.
10: Yang kami
7: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
10: Baik, Yang Mulia.
7: Seperti itulah.
9: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
11: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
9: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
12: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
13: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah. Jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya teman-teman juga akan ada penambahan ruang kelas lagi.
12: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
14: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesangan banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus sengit, udah bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
12: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
15: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
16: Ya.
15: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide ini.
12: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatule Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniel Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
10: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan.
10: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
17: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
18: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
19: Besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
18: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
17: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
20: Luar biasa, ramai sekali Mas ya.
21: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
20: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
21: Habis malam ini.
20: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100% yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
17: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini.

0: Selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Dari desa sampai kota di udara kita bersama.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Ya, selamat malam pendengar. Anda baru saja menyimak berita jaringan nasional bersama Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali lagi di 1090,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Ya, saudara pendengar, sebuah lagu dari Alfi Rev dengan singlenya Bumi Terindah. Dan pendengar, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat fardu Isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada lima perkara yang dibalas dengan lima perkara juga. Lima perkara itu ialah, satu kaum yang melanggar janji Allah, pasti Allah akan menjadikan mereka dikuasai musuhnya. Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti kemelaratan akan tersebar di tengah-tengah mereka. Bila mana zina telah merajalela, pasti Allah akan menurunkan bencana yang membawa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini, di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkong cuci tangan dulu ya.

0: kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Ya, selamat malam saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Berikutnya kami akan menghadirkan untuk Anda drama radio dengan tema Harapan di Puing Retakan. Dan produksi ini dihadirkan oleh dari RRI Padang.

Berada saat ini, saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini, informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR. Kemudian

0: tahun berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Izin laporan, Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patahan megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya, ya.
3: Ya, Pak.

0: Gurilah jalan payo bumbua bumbua bua. Babelo jalan kapu saro saro saro.
1: Biaro Pak De biaro.
0: Hehehe alah ganti toh kiranya. Ambo kiro masih pusaro. Ah duduklah dulu nak bakir nak putih. Ayo makan apa kini kok?
1: Nasi gorengnya dua Pak De. Yang satu pedes ya Pak De.
0: Oke oke. Sabar dulu deh Pak De buean dulu.
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Ah udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Nje, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu, Baim mau dibagi-bagi, ya gak Im?
3: Ih, siapa ini?
2: Bercanda kali Put. Kalau gitu bagi aku nasi gorengnya ya. Hehehe. Eh Put, tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu Sher? Kemarin dapat SMS 300 juta girangnya minta ampun. Eh ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Budi, Bud, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
2: Oh ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini aja, biar papa kamu nggak susah cariin kamu, Di. Eh itu minumnya mau ibu tambah?
6: Iya Bu, adik tambah pop ice nya satu ya Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya, kamu tunggu sebentar. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya Bu, makasih banyak ya Bu.
0: Di, maaf ya, papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu Pak, Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
3: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
2: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
2: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
2: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
2: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah anterin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Put! Putih! Put, kamu di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Put! Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat.
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang ngomong, Put. Di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Tunggu di sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya, gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Im.
0: Put, gak apa-apa kok.
1: Tolong. Tolong. Tolong. Im. Im. Ada orang yang minta tolong, Im.
0: Put, dengar aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im. Jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya?

0: kamu disiko. Syukurlah, syukurlah, bebatamu nak putih disiko. Nak putih bisa menghubungi orang tua jasadku ndak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopok Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawab Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan Diana. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat Diana, lihat senyumnya. Siapa lagi yang akan melanjutkan harapannya untuk membantu sesama? Kini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pak De. Baim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icak Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wahyu.

0: Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu aku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput.

0: jemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Emma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopi kita dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

RRI. Dimineața Inspirației. MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, semoga malam ini Anda dalam keadaan sehat ya. Dan informasi untuk Anda pendengar, yang mana Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bengkalis dan instansi terkait untuk membuka peluang ekspor komoditas unggulan daerah ke pasar internasional. Ya, pendengar, hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis, ya, Novriansah di ruang rapat Wakil Bupati Bengkalis. Menurut Bagus, pendengar, berdasarkan pemetaan potensi daerah, Kabupaten Bengkalis memiliki peluang ekspor yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Ya, pendengar, jadi ia mengungkapkan kita harus memaksimalkan hasil laut dan budidaya lokal untuk kebutuhan pasar ekspor serta mengoptimalkan tata kelola hasil bumi daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi di pasar luar negeri. Bagus mengatakan, pendengar, sinergi antara Pemkab Bengkalis dan Bea Cukai diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala baik dari sisi regulasi maupun logistik. Dengan demikian, potensi ekonomi daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan devisa dan penerimaan negara. Ia juga berharap, pendengar, kerjasama strategis dengan Bea Cukai dapat menjadi langkah untuk menggali sumber pendapatan baru di luar sektor minyak dan gas yang selama ini masih mendominasi perekonomian daerah. Sementara itu, pendengar, Kepala KPP BCTMP Cibengkalis Novriansa menegaskan pentingnya memperkuat komoditas unggulan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan negara. Menurutnya, pengelolaan arus barang ekspor dan impor yang baik menjadi salah satu kunci dalam melindungi kedaulatan ekonomi nasional. Ya, Novriansa menambahkan, berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan merupakan bagian dari proses penyempurnaan sistem birokrasi. Karena itu, ia menilai kerja sama yang solid dan tanpa sekat antar instansi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ya, dalam audiensi tersebut, pendengar, Wakil Bupati Bagus Santoso didampingi staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johan Syah Syafri serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu, Kong, kalau habis makan, suka sakit perut. Ya udah deh, engkau cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat malam pendengar, apa kabar? Ya, semoga Anda selalu diberikan kesehatan ya, dan menikmati suasana malam yang penuh ketenangan. Pendengar, bersama saya Al ya, kembali temani Anda di Ruang Rindu, ruang tempat kita membuka kembali album kenangan melalui lagu-lagu terbaik ya, dari era 80-an, 90-an hingga awal 2000-an. Ya, musik malam ini pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, deretan lagu-lagu pilihan dari mancanegara dan yang pernah tentunya merajai tangga lagu di dunia ya. Lagu ini bukan hanya enak didengar ya, tetapi juga menyimpan cerita menarik di balik proses penciptaannya. Ya, pendengar, untuk Anda yang punya lagu tersendiri nanti bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami ataupun SMS di 0823 8836 4742. Ya, pendengar, lagu pertama malam ini datang dari band rock asal Florida, Amerika Serikat, yaitu band Creed ya. Dirilis pada tahun 2001 dalam album Withered. Lagu ini kemudian dirilis sebagai single pada 15 April 2002 pendengar, dan menjadi salah satu lagu terbesar Creed dengan menembus 10 besar Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Dan lagu Creed yang berjudul One Last Breath ini menceritakan seseorang yang berada di titik terendah kehidupannya pendengar, merasa kehilangan arah namun masih memiliki harapan untuk bangkit kembali ya, dan membuat lagu ini begitu membekas di hati para pendengarnya. Baik pendengar, kita hadirkan, ini dia Creed, One Last Breath.

tanpa internet, di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama, sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

Ya, saudara pendengar, satu lagu dari Brori Marantika dan Dewi Yul. Ya, dengan judul Widuri, ya. Sebuah lagu ciptaan dari Adriadi Slamet. Ya, lagu ini pendengar sebenarnya pertama kali dipopulerkan oleh Bob Tutupoli ya pada tahun 1977. Dan langsung menjadi salah satu lagu pop Indonesia yang sangat populer pada era tersebut, pendengar. Ya, seiring berjalannya waktu, pendengar, Brori Marantika dan Dewi Yul kembali membawakan lagu ini dalam versi duet. Ya, aransemen mereka, pendengar, memberikan nuansa yang lebih hangat dan romantis, ya. Sehingga lagu berjudul Widuri ini kembali dikenal oleh generasi berikutnya. Ya, pendengar, kami kutip dari laman Shazam, lagu Widuri bercerita tentang seseorang yang bertemu dengan perempuan bernama Widuri, ya. Di balik senyumnya tersimpan kesedihan karena telah lama menjalani hidup seorang diri. Ya, sang tokoh kemudian berjanji akan menemani dan menyembuhkan luka hatinya. Pesan tentang kasih sayang, ketulusan, dan harapan inilah yang membuat lagu ini tetap menyentuh hati pendengarnya hingga sekarang. Ya, pendengar tak heran ya, lagu ini menjadi salah satu karya yang paling melekat dalam perjalanan karir Brori Marantika. Suara khas Brori, pendengar, yang berpadu harmoni dengan vokal Dewi Yul menjadikan single Widuri ini sebagai salah satu lagu duet legendaris Indonesia yang masih sering didengarkan oleh penikmat musik. Baiklah pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang memiliki lagu bisa mengirimkan request lagunya di nomor kami 0823 8836 4742. Dan pendengar, berikutnya satu lagu untuk Anda dari Backstreet Boy ya, dengan singlenya I Want It That Way. Ya, lagu ini dirilis tahun 1999 dan ya, lagu ini menjadi ikon musik pop ya akhir tahun 90-an. Meski liriknya sering dianggap membingungkan ya, melodinya berhasil menjadikan lagu ini salah satu lagu pop paling dikenal sepanjang masa. Ya, lagu dari Backstreet Boy, I Want It That Way.

0: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Selamat malam pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini harus berakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bernostalgia bersama kami ya, melalui lagu-lagu yang penuh kenangan manca negara. Semoga setiap lagu-lagu yang telah hadir tadi beserta lagu-lagu pilihan yang Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp mampu mengobati rasa rindu kita pendengar. Dan mohon maaf pesan yang Anda kirimkan tidak dapat kami bacakan satu persatu karena kita sudah di ujung waktu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di RRI Persatu Bengkalis 90,7 MHz. Ya, jangan kemana-mana pendengar. Setelah ini kami akan terus menemani malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah Melayu. Tentunya tetap nyaman ya untuk didengarkan hingga menemani waktu istirahat Anda.

tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah dipangku, carilah orang tempat berguru. Carilah majelis menimba ilmu. Cari yang tua tempat mengadu. Cari yang muda untuk membantu. Carilah sahabat sama sejudu. Carilah tiang tempat bertumpu. Carilah dinding sandaran bahu. Supaya bercakap lidah tak keluh. Supaya berunding muka tak kuyu. Supaya berjalan tulang tak ngilu. Supaya di majlis tak dapat malu. Memberi jangan menjilat siku. Meminta jangan ampuh mengampu. Berkuasa jangan mengaruh bilu. Supaya tercapai niat dituju.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Adat orang menerima amanah, berserah diri kepada Allah. Kuatkan iman, elokkan tingkah. Pukalkan hati, jangan bercanggah. Luruskan niat, jangan menyalah. Arif dan bijak dalam melangkah. Faham menyimak pesan dan petua. Faham mengungkai simpul masalah. Faham berunding, bijak bersiasah. Kepada yang tua, sikap merendah. Kepada yang muda, berlaku ramah. Kepada yang sebaya, elokkan tingkah.

0: Di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

dahun kahwin. Kap hawau ya nun kongsi hidup waktu yang nikmat. Cari aja. Lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jagalah baik-baik.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Suatu ketika mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.

Selamat malam saudara pendengar, usai sudah kebersamaan kami temani Anda hari ini Kamis 16 Juli 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masato, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah di hari ini Jumat 17 Juli 2026. Kembali saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar. Salam sehat dari kami untuk Anda. Dan pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an mengawali kebersamaan sua kita di pagi hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.
2: Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang.

Selamat pagi dan terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di pagi hari ini pendengar ya, di hari Jumat ya, Jumat yang penuh berkah dan semangat mengawali aktivitas Anda di hari ini. Apapun yang diniatkan tentunya sesuatu yang baik yang akan dilaksanakan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dan jangan biarkan juga kesibukan Anda membuat lupa untuk selalu bersyukur. Awali juga hari ini dengan niat yang baik, semangat untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Ya pendengar, semoga hari Jumat ini yang penuh berkah diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan serta hati yang selalu dipenuhi rasa syukur dan kedamaian. Selamat menjalankan aktivitas Anda pendengar.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad.

Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya pendengar kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama Pro 1 RRI Medan.

Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dan juga pendengar kami. Mohon maaf untuk terkait dengan kami belum bisa tersambung dengan Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan pada saat ini pendengar. Dan nanti kami akan coba untuk kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi ya. Kami akan terus mencoba. Baik pendengar, rangkaian lagu religi kami hadirkan untuk Anda.

0: Ya, pendengar baik, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti Mutara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.
1: Jadi ibadur rahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan. Tidak dia hadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun, mampu menjaga emosi tetap stabil. Itulah pribadi ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada ibadur rahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap-harap cemas. Berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi karakter ibadur rahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri solat di keheningan malam tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya. Dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarran wa muqaman. Mereka takut dengan azab api neraka. Mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka, maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama inna sa'at mustaqarran wa muqama. Ibadur rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana peristiwa ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan, nanti di yaumil akhirat mereka melihat bagaimana azab neraka itu sangat pedih. Apa mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya sisa neraka. Wa sami'na, kami dengarkan jeritan yang sangat menakutkan, keperian yang luar biasa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan inna mu'kinun, tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan, kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu, ibadur rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti,

Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16 bersama Pro 1 RRI Medan. Pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan pendengar selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti LHPP PKRI kepada masing-masing OPD, serta mendorong penyelesaian rekomendasi BPKRI dalam waktu kurang dari 60 hari. Perbaikan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, review, audit internal pertanggungjawaban belanja OPD, serta peningkatan kualitas review LKPD melalui ongoing

0: Pokok-pokok berita utama. Pelatihan terhadap seluruh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat Provinsi Riau dimulai di akhir Juli nanti. Hadapi catatan opini wajar dengan pengecualian dari BPK Republik Indonesia, Pemprov Riau perkuat pengelolaan anggaran dan dorong ekonomi daerah agar kembali terbaik di Sumatera. Untuk Warta Riau pagi ini, saudara, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia. Saudara, kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama. Pelatihan terhadap seluruh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Riau dimulai akhir bulan Juli nanti. Berikut selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah provinsi sudah menetapkan 36 putra-putri dari 12 kabupaten kota yang lolos dan terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Riau. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengatakan 36 putra-putri terpilih tersebut sebelumnya sudah mengikuti berbagai seleksi yang telah ditetapkan oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Bobby menyebutkan untuk pelatihan terhadap seluruh anggota Paskibraka tingkat Provinsi Riau baru dimulai di akhir Juli nanti. Bobby menghimbau seluruh pemerintah kabupaten kota Riau juga melaksanakan persiapan pelatihan Paskibraka agar nantinya pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dapat berjalan sukses.
2: Ya, kita sudah mulai persiapan akan membuat tahapan-tahapannya, termasuk juga di kabupaten kota, di provinsi maupun di kabupaten yang lainnya. Barang mungkin di minggu terakhir bulan Juli sudah akan memulai persiapan, dan saya lihat juga di Pekanbaru juga sudah mulai persiapan ya. Jadi kita berharap mempersiapkan dengan sebaik-baiknya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Sementara salah seorang anggota Paskibraka yang menjadi utusan Provinsi Riau ke tingkat nasional, Rizky Aditya Siregar, yang berasal dari Man Insan Cendekia Kabupaten Siak yang saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pelatihan, menyebutkan dirinya akan mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya, dan untuk posisi nantinya dalam pasukan pengibar bendera baru akan ditentukan satu hari menjelang upacara Hari Kemerdekaan.
3: Kalau untuk posisi nanti kami dilatih di pusat, terus nanti posisinya itu pas dikasih tahu pas malam pengibaran. Jadi kami latihan di semua posisi, dan nanti di mana kami diletakkan itu tahunya pas mau pengibaran hari H.
4: Untuk latihan berapa lama?
3: Kalau untuk latihan kami, latihannya sekitar 1 bulan.
1: Rizky Aditya Siregar berharap kepercayaan yang diberikan kepadanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengharumkan nama Provinsi Riau di tingkat nasional. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lain ya, saudara. Hadapi catatan opini wajar dengan pengecualian dari BPK Republik Indonesia, Pemprov Riau perkuat pengelolaan anggaran dan dorong ekonomi daerah agar kembali terbaik di Sumatera. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah setelah mendapat perhatian dari sejumlah fraksi di DPRD Riau terkait opini wajar dengan pengecualian. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Pemprov Riau telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI kepada masing-masing organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah juga mendorong untuk seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 60 hari.
6: Pemerintah Provinsi Riau telah menindaklanjuti LHP BPK RI kepada masing-masing OPD, serta mendorong penyelesaian rekomendasi BPK RI dalam waktu kurang dari 60 hari. Perbaikan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, review, audit internal pertanggungjawaban belanja OPD, serta peningkatan kualitas review LKPD melalui ongoing review. Pemerintah Provinsi Riau juga terus meningkatkan pendapatan daerah melalui evaluasi berkala, koordinasi dengan pemerintah pusat, inovasi OPD penghasil PAD, serta evaluasi kualitas serapan APBD. Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui pergub tata kelola BUMD. Evaluasi komisaris dan direksi penerapan good corporate governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017.
5: Sementara itu, dosen sekaligus ekonom regional Universitas Riau Dahlan Tampubolon menyoroti kondisi perekonomian Riau yang mengalami pergeseran posisi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurut Dahlan, saat ini Riau berada di posisi kedua terbesar di Pulau Sumatera dari sisi kontribusi ekonomi nasional. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Riau mulai mengalami perlambatan. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Riau masih terlalu bergantung pada sektor utama, terutama sektor berbasis sumber daya alam.
7: Kita nomor 2 di Sumatera, ya. Misalkan dengan kontribusi ekonomi. Padahal sebelum 2018, Riau ini nomor 1 di Sumatera. Jadi kalau kita anggap kita ini besar, ternyata kita ini besar yang mulai menipis. Tadinya nomor 1 di luar Jawa, 2018 bergeser Sumatera Utara. Kenapa? Karena ekonomi kita terlalu terpaku pada sektor pokoknya. Walaupun kita paling besar adalah manufaktur, tapi manufaktur kita masih manufaktur agro-based industry. Jadi kita sekarang tidak lagi nomor satu, nomor satu masih di Sumatera Utara.
5: Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, Pemprov Riau berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan mampu mendukung pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: Semoga aktivitas Anda di pagi hari ini, ya di hari inilah, sepanjang hari ini, semoga dapat terlaksana dengan baik dan lancar apapun aktivitas Anda. Sehat selalu untuk kita semua. Kami masih di Lintas Bengkal Sepagi.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Ya, semangat pagi untuk Anda semua pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis yang lagi menikmati sarapan pagi. Ya, selamat menikmati sarapan pagi Anda pendengar. Ya, tentunya pendengar kita bersyukur ya atas hari yang baru di hari Jumat ini, hari yang penuh berkah tentunya pendengar. Ya, sarapan pagi yang bergizi, makanan sehat di pagi hari yang membantu konsentrasi dan stamina sepanjang hari pendengar. Ya, semoga apapun yang dimakan, jangan lupa untuk berdoa. Sehat selalu untuk Anda pendengar dan tetap semangat. Jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif ya, fokus pada peluang dan hal-hal baik yang bisa dilakukan hari ini ya. Dan hilangkan rasa khawatir, galau, sedih, dan lain sebagainya. Tetap semangat untuk Anda pendengar. Kami masih menemani Anda pendengar dengan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda semua di saat ini.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tedu.
5: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
1: Gimana bro?
2: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
2: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
5: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
6: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Bengkalis ya. Semangat pagi untuk Anda semua yang masih bersama kami. Anda bisa juga mendengarkan kami di streaming RRI Digital pendengar. Dan semangat untuk Anda semua hari ini juga sebagai kesempatan ya yang baru juga untuk belajar, bekerja dengan ikhlas dan menyebarkan kebaikan. Ya pendengar, semangat bukan datang karena keadaan yang mudah, tetapi karena kita memilih untuk tetap melangkah. Awali hari ini dengan senyuman, syukur, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini akan membawa hasil terbaik ya di masa depan. Terus melangkah. Ya, terus melangkah untuk Anda pendengar. Ya, barangkali juga banyak halangan dan rintangan yang pernah terjadi dalam kehidupan Anda, dan jadikan itu semua sebagai pengalaman dan juga pelajaran ya untuk kedepannya. Karena kita hidup ini untuk adalah masa depan pendengar. Baik, masih di Lintas Bengkalis pagi.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
7: Gak usah, gak ada helm nih.
6: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
7: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
6: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
7: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
6: Wah, mahal amat.
7: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
8: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar. Ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 6.59 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Semangat pagi untuk Anda, tepat pukul 7 kami akan bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari